0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul, tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pro Glow FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

dengan kombinasi kafein yang bisa bikin fokus lebih stabil, sama jus berry yang kaya antioksidan untuk menjaga daya ingat teman peradua. Atau kamu juga bisa coba teh kunyit coklat panas dengan kandungan kakao yang tinggi atau air lemon yang segar yang bisa ngebantu memperbaiki mood. Jadi gak harus kopi di pagi hari ya buat tetap semangat dan fokus sampai malam. Jadi kamu bisa coba alternatif lain teman pro 2. Karena ingat minum kopi itu harus dibarengin dengan sarapan dulu. Jadi jangan sampai perut kamu kosong langsung diisi dengan kopi. Ya kasihan nanti lambungnya meronta-ronta teman pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

2, kalau kamu atau orang di sekitar kamu punya mata yang terlihat makin menonjol atau melotot, itu jangan langsung menganggap bawaan lahir ya. Bisa jadi itu gangguan mata akibat penyakit tiroid. Selain mata melotot, gejalanya bisa berupa penglihatan ganda, mata sulit menutup, hingga gangguan gerakan bola mata. Nah, biasanya kondisi ini juga disertai gejala lain kayak tangan gemetar, mudah berkeringat, dan berat badan turun meski nafsu makan meningkat. Kalau mengalami tanda-tanda tersebut, sebaiknya segera periksa ke dokter agar bisa ditangani sejak dini ya, teman Pro 2.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Tak memperdua, seringkali kita itu mendengar bahwa uban gak boleh dicabut. Alasan yang umum kamu dengar adalah karena uban bisa tumbuh semakin banyak kalau dicabutin. Nah, apakah ini mitos atau fakta, teman Pro 2? Benar gak sih uban dicabut malah tambah banyak? Nah, ahli perawatan rambut sekaligus brand ambassador Redken, Matt Rees, dia menjelaskan bahwa itu ternyata tidak benar. Itu benar-benar mitos. Satu folikel rambut hanya ditumbuhi satu helai rambut. Jadi, mencabut sehelai uban belum tentu memicu pertumbuhan uban lainnya. Jika setelah mencabut uban, kamu melihat ada beberapa helai rambut abu-abu atau putih bermunculan, kemungkinan itu adalah karena penuaan alami atau faktor lainnya, bukan akibat sebelumnya kamu mencabut uban. Nah, kira-kira apakah mencabut uban ini berbahaya, teman Pro 2? Menurut ilmuwan kosmetik Randy Schuller, mencabut uban tidak berbahaya. Namun melakukan hal ini tidak memberi manfaat. Gak ada bahayanya mencabut uban, tapi itu juga tidak memberikan kamu kebaikan. Kebanyakan dari kamu mungkin mencabut uban karena tidak suka ya. Mencabut uban memang akan menghilangkan rambut putih yang tidak kamu inginkan, tetapi hanya sementara. Dan Schuller menjelaskan, folikel rambut masih akan tetap hidup setelah uban dicabut dan akan tetap menghasilkan rambut baru untuk menggantikannya. Senada dengan Rees, Schuller juga mengatakan bahwa mencabut uban tidak akan memicu pertumbuhan uban baru yang lebih banyak. Itu hanyalah mitos karena apa yang kamu lakukan terhadap satu folikel tidak akan mempengaruhi tetangganya. Nah, kenapa mitos ini tuh begitu dipercaya, teman Pro 2? Mitos ini banyak dipercaya kemungkinan karena setelah kamu mencabut satu uban, pertumbuhan rambut baru akan lebih terasa ya, terutama jika rambut tumbuh tersebut juga memutih. Pertumbuhan baru bakal terlihat menonjol dan lebih terlihat ketika tumbuh kembali. Pada dasarnya, uban memiliki tekstur yang berbeda dari helai rambut lainnya karena cenderung sedikit lebih kasar. Nah, ini dikarenakan folikel rambut dengan lebih sedikit melanin cenderung menghasilkan lebih sedikit sebum. Nah, pada akhirnya itu menumbuhkan rambut yang lebih kering dan kasar. Jadi, saat rambut tumbuh kembali di tempat yang sama, rambut tersebut akan sedikit lebih menonjol daripada lainnya. So, meski begitu, bukan berarti setelah kamu boleh mencabuti setiap uban yang terlihat ya. Ketika menghilangkan rambut dari folikel, rambut baru akan tumbuh. Nah, ini adalah proses internal yang terjadi ketika sel-sel penghasil pigmen mulai memburuk. Selain itu, mencabut paksa rambut itu bisa menyebabkan trauma pasca folikel. Bahkan bisa rusak dan mati jika dilakukan berulang kali. Nah, ketika hal itu terjadi, rambut bisa tidak akan tumbuh kembali.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, kan aku juga pernah ya cerita tentang satu buku karya Tere Liye, judulnya tuh Pulang. Nah, dia tuh ada sequelnya, yaitu Pergi sama Pulang Pergi. Dan sekarang aku bakal kasihin kamu sinopsis tentang sequel dari buku Pulang, yaitu Pergi. Nah, novel ini berbeda nih sama novel sebelumnya. Kalau novel Pulang kan menceritakan tentang bujang yang pengen pulang untuk mencari jati diri sama sejarah dari keluarganya. Nah, kalau novel Pergi ini mengisahkan tentang bujang tadi untuk menemukan makna dari tujuan hidupnya dan menemukan arti dari kata pergi yang sesungguhnya. Ada 8 keluarga shadow company di Asia Pasifik yang dibahas dalam buku ini. Ada keluarga Tong, keluarga El Pacho di Meksiko, keluarga Lin di Macau, keluarga Yamaguchi di Tokyo, keluarga Christine Otets di Moskow, keluarga Wong di Beijing, sama kepala dari seluruh keluarga yaitu Master Dragon di Hong Kong. Shadow Company ini bergerak di bidang pasar gelap, underground economy, atau yang populer dengan sebutan mafia. Nah, kisah ini berawal dari pencurian El Pacho, keluarga yang beraliansi dengan Master Dragon bersama keluarga Lin dan keluarga Beijing. Mereka mencuri prototipe pendeteksi serangan cyber yang merupakan hasil riset dari keluarga Tong. Tentunya, Bujang sebagai toke besar tidak menerima hal itu dan berusaha merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Kisah ini semakin seru karena Bujang mulai melakukan banyak aksi demi merebut kembali prototipe itu, bahkan melibatkan pertarungan nyawa dengan seseorang yang tak diduga adalah kakak tiri Bujang. Nah, pada akhirnya Bujang gagal nih untuk dapetin prototipe karena kalah dalam pertarungan tadi. Terus masalah makin gede saat ancaman justru datang dari Master Dragon, kepala dari semua keluarga Shadow Economy yang harusnya menjadi penengah di antara semua keluarga. Nah, ceritanya tuh makin seru lagi karena tiba-tiba ada serangan demi serangan yang muncul dari Master Dragon untuk menghancurkan keluarga Tong. Karena Master Dragon bilang keluarga Tong ini dianggap membahayakan karena bisa merusak semua tatanan Shadow Economy. Nah, tapi akhirnya keluarga Tong berhasil menangkis semua serangan dan in the end, Master Dragon berhasil ditaklukkan. Buku Pergi ini diterbitin sama Tere Liye tahun 2018 dan diterbitkan oleh Republika. Seru ya, jadi bukunya tuh bukan cuma sekedar tentang keluarga sama mencari jati diri, tapi juga ada sense of action di dalamnya gitu loh. Mesti baca juga buku Pergi dari Tere Liye. Bro!

Taman Pro 2 awet muda ternyata bukan cuma soal wajah bebas keriput, tapi juga soal tubuh yang tetap sehat dan bugar seiring bertambahnya usia. Caranya, mulai dari rutin bergerak dan mengurangi duduk terlalu lama, tidur yang cukup, makan makanan bergizi, tidak merokok, serta membatasi konsumsi alkohol. Jangan lupa ya, menjaga hubungan sosial dan melindungi kulit dari sinar matahari dengan tabir surya atau sunscreen ya. Intinya ya, gak ada jalan pintas buat awet muda teman pro 2. Kebiasaan sehat yang dilakukan konsisten setiap hari justru jadi kunci utama untuk menjaga tubuh tetap prima sampai usia lanjut ya.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, buat kamu yang suka banget sama novelnya Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat tuh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh nggak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring perjalanan waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya yaitu Bujang kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. Amin, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja, baca buku
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2,
3: teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.
1: 105,1 Pro Glow FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Memperdua, depresi merupakan salah satu gangguan suasana hati atau mood ya, yang dapat terasa seperti keputusasaan atau kekosongan yang berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dalam beberapa kasus, depresi juga bersifat musiman dan bisa semakin berkelanjutan. Tingkat depresi setiap orang biasanya bervariasi dan seringkali disertai dengan gejala lain seperti kecemasan, kesulitan tidur, mudah marah, serta kelelahan. Pada tingkat yang paling parah, depresi dapat mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari, bahkan bisa menyebabkan pikiran berlebihan atau overthinking, hingga tindakan bunuh diri. Nah, karena depresi ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan kamu, maka dari itu penting untuk mencari bantuan profesional jika kamu merasa khawatir jika mengalaminya. Pada akhirnya, depresi itu kompleks dan berakar ya, tidak hanya pada perilaku kamu, tetapi juga pada perubahan kimiawi di otak atau pergeseran hormon lain dalam tubuh sehingga dibutuhkan perawatan perilaku dan obat-obatan untuk meringankannya. Alat-alat tersebut sangat penting untuk mengobati depresi dan bekerja menuju pemulihan jangka panjang. Namun ada juga strategi sederhana yang dapat digunakan untuk meningkatkan mood dan mengatasi depresi setiap hari, teman Pro 2. Arin bakalan kasih tahu kamu ada beberapa cara sederhana tingkatkan mood dan atasi depresi. Yang pertama, itu luangkan waktu untuk hal-hal yang kamu sukai. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi gejala depresi adalah dengan melawan keinginan untuk tidak melakukan apapun dan melakukan kegiatan favorit kamu, bahkan jika kamu tidak menyukainya, teman Pro 2. Selanjutnya, habiskan waktu di alam terbuka. Interaksi kamu dengan satu sama lain dan dunia menjadi semakin terdigitalisasi. Semakin banyak waktu yang kamu habiskan di depan layar, semakin sedikit waktu yang kamu habiskan di alam. Selanjutnya, membuat diri kamu dan orang lain itu tertawa. Tertawa seringkali merupakan obat terbaik ketika kamu sedang sedih, teman Pro 2 ya. Kamu mungkin tidak ingin mendengarkannya saat sedang depresi, tetapi penelitian mendukungnya. Sebagai contoh, sebuah penelitian pada tahun 2020 terhadap pasien lansia di Panti Jompo ya, itu menunjukkan manfaat yang nyata dalam mengobati depresi dengan terapi tawa. Selanjutnya, melakukan kontak fisik. Jadi depresi ini sering dikaitkan dengan kesepian dan isolasi, dan mungkin ada banyak alasan untuk itu. Salah satu yang paling signifikan adalah karena isolasi berarti kamu kehilangan sentuhan manusia. Selanjutnya, mulailah berolahraga. Sejauh menyangkut pengobatan depresi, olahraga mungkin merupakan salah satu solusi alami terbaik yang tersedia. Dalam beberapa kasus depresi ringan, olahraga bahkan dapat bekerja sama baiknya dengan obat-obatan. Alasannya tidak sepenuhnya jelas, tetapi para ahli memiliki beberapa teori, teman Pro 2. Selanjutnya, merapikan ruang. Nah, berbicara tentang kekacauan mungkin akan memunculkan kenangan saat ibu kamu berteriak pada kamu untuk membersihkan kamar. Tapi dia mungkin ada benarnya. Penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kekacauan dan stres yang berkaitan erat dengan depresi dan kecemasan. Tidak jelas mana yang biasanya muncul lebih dulu, kekacauan atau stres, tapi yang jelas mengurangi kekacauan dapat menurunkan tingkat stres dan menenangkan mood kamu. Jadi, kalau misalnya kamu ingin meningkatkan mood dengan cepat, cobalah memulainya dari rumah. Yang terakhir, berbuat baik kepada orang lain. Salah satu efek depresi yang paling merusak terletak pada bagaimana depresi dapat menyebabkan kamu semakin menarik diri ke dalam. Terlalu fokus pada pikiran dan perasaan kamu sendiri, serta menjadi kurang peka terhadap dunia di sekitar. Maka masuk akal jika aktivitas yang memaksa kamu untuk fokus pada orang lain dapat membantu meringankan gejala depresi, teman Pro 2. Nah itu ya, ada cara sederhana tingkatkan mood dan atasi depresi.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku lagi dari Paulo Coelho yang judulnya tuh The Zahir. Nah, ini tuh bukunya tentang kisah percintaan. Tapi aku personally agak kesel juga sama ceritanya dan sama karakternya nih. Jadi The Zahir ini merupakan cerita tentang seorang penulis yang ditinggalkan oleh istrinya. Nah, sang istri bernama Esther yang merupakan seorang wartawan yang meliput perang. Awalnya kehidupan mereka biasa-biasa aja, dan tiba-tiba si Esther ini hilang. Nah, si penulis kan dipanggil akhirnya tuh ke kantor polisi, diinterogasi. Bahkan polisi juga melakukan prosedur standar dengan memenjarakan pria tersebut. Terus tiba-tiba datang nih seorang perempuan datang memberitahukan alibi yang akhirnya membebaskan si pria itu. Nah, pencarian si Esther masih lanjut hingga akhirnya dia menyerah dan memutuskan untuk menulis buku yang isinya berupa surat yang ia tujukan kepada Esther. Buku itu berjudul Ada Waktu Untuk Merobek, Ada Waktu Untuk Menjahit. Dia yakin bahwa istrinya baik-baik aja dan menghilangnya Esther memang adalah sebuah pilihan, bukan penculikan ataupun tindak kejahatan. Si penulis mikir nih, mungkin benar bahwa istrinya itu terpikat oleh seseorang di luar sana, seorang pemuda yang sering dibicarakan sama Esther sebelum memutuskan pergi. Seorang yang berusia 25 tahun bernama Mikhail. Dalam pencariannya terhadap Esther, si penulis akhirnya merefleksikan lagi bagaimana pertemuannya dulu dengan Esther dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Esther dalam membantu sang penulis untuk menemukan jati dirinya. Salah satunya adalah bagaimana si penulis akhirnya suka nulis, padahal sebelumnya dia tuh sama sekali gak suka sama penulisan. Nah, tiba-tiba nih di sebuah event penandatanganan bukunya yang terbaru, si penulis dikagetkan dengan munculnya Mikhail. Mikhail bilang bahwa si Esther ini baik-baik aja. Nah, dari pertemuan itulah akhirnya ia mengikuti kemanapun Mikhail pergi hingga mengetahui aktivitas Mikhail yang agak aneh dan perkumpulannya di sebuah kafe setiap Kamis malam. Seperti biasa ya, kalau ngomongin masalah novel dari Paulo Coelho, pasti ada aja sentuhan magis, sentuhan spiritual, romansa, sama juga kehidupan nih. Jadi ini juga merupakan salah satu alasan kenapa kamu harus banget baca buku-buku dari Paulo Coelho. Nah, kalau ngomongin judul ya, The Zahir. Zahir itu dalam bahasa Arab berarti terlihat, ada, atau tak mungkin diabaikan. Zahir merupakan seseorang atau sesuatu yang sekali kita mengadakan kontak dengannya atau dengan itu, lambat laun akan memenuhi seluruh pikiran kita sampai kita nggak bisa lagi mikir hal-hal lain. Keadaan itu bisa dianggap sebagai kesucian ataupun kegilaan. Tuh, mesti banget kamu baca buku Zahir dari Paulo Coelho.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman produa suka menggigit kuku saat lagi mikir atau nunggu sesuatu. Ternyata kebiasaan ini bukan cuma soal gugup ya. Karena dalam dunia psikologi, orang yang sering menggigit kuku itu cenderung punya sifat perfeksionis, mudah cemas, dan sering overthinking. Ada juga yang melakukan tanpa sadar saat fokus atau bosan. Bahkan kebiasaan ini bisa jadi cara seseorang melampiaskan emosi yang dipendam, kayak stres atau frustasi ya. Nah, kalau dibiarkan, menggigit kuku bisa merusak kuku dan kulit di sekitar jari. Jadi, mulai coba alihkan kebiasaan ini ke aktivitas yang lebih positif ya, teman pro 2.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah di jam 9 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Ini saatnya Arin pamit ya dari ruang dengar kamu, karena setelah ini kamu bakalan ditemenin sama Intan di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti, teman Pro 2. Tentunya masih banyak lagu-lagu enak untuk temenin ruang dengar kamu, dan masih banyak informasi yang bakalan diupdate juga untuk kamu di siang hari ini ya. So, Arin pamit. Selamat beraktivitas, selamat siang, dan semangat. Jangan lupa makan ya, teman Pro 2. Bye-bye.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Di jam requestan bareng aku Intan hari ini di hari Selasa 9 Juni 2026. Live di TikTok sampai jam 12 siang nanti. Terus habis itu bisa kamu dengerin juga via RRI Digital. Tadi udah ada beberapa yang gabungan di TikTok @pro2bengkulu, ada dari siapa tadi ya? Alina, pengen dengerin Lama-Lama Gila, udah aku masukin ke playlist. Terus ada beberapa requestan lagi udah masuk, kayak dari Ayah Gusti and Gina, pengen dengerin Astreatment 2. Boleh dong. Bukan, aku komen tadi itu ada yang nanya acara karaoke dangdutnya kapan. Kalau di Pro 2 tidak ada karaoke dangdut ya guys. Barangkali di Pro 4 sih. By the way, langsung aja yuk yang pengen gabungan, yang pengen request yang ini ke TikTok @Pro 2 Bengkulu, atau bisa chat aku di 0811 7322 330.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

The One Pro 2, beberapa lagu udah diputerin di jam requestan ini. Tadi ada lagunya Sabrina Leonor, haha. Ada juga lagu Astrid Mendua. Sebelumnya juga ada Lama-Lama Gila. Abis ini aku bakal

Puterin lagunya Angie Carvalho, terus ada Selena Grace. Abis itu ada lagunya Lyodra bersama teman-teman dengan Menyesal. Buat kamu yang masih pengen gabungan, boleh langsung aja ke TikTok @pro2bengkulu atau bisa chat juga ke 0811-7322-330. Selamat siang Kak Hada Hadaria, katanya pengen dengerin lagunya Angie Carvalho Remuk. Pas banget, langsung aku puterin ya. Karena tadi juga udah ada yang request lagu Remuk di 0811-7322-330.

0: Saya bukanlah tamat SMA, mak. Saya hendak kuliah. Boleh ke, mak?
1: Jadilah pula kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau bersyukur.
0: Saya selero, mak, nak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pula.
1: Ai, tak usahlah kau kau tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerja. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerja.
1: Hah, di mana pula bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Maksudnya, tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pula. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk negara umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tu?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, mak. Jalan Sandang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.it.ac.id. Cuma UT Bengkulu kolah, mak. Yang negeri, akreditasi A, padek kacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Teman Pro 2 ada kabar dari dunia bulu tangkis Indonesia. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri dipastikan batal tampil di Australian Open 2026 untuk menjalani evaluasi pasca Indonesia Open. Sementara Raymond Indra dan Nicolaus Jokin juga ditarik untuk menjaga kondisi fisik menghindari resiko cedera kambuh. Semoga aja mereka nih, atlet-atlet bulu tangkis Indonesia, bisa kembali siap di turnamen berikutnya. Walaupun emang agak greget ya, kayak kita udah berekspektasi bisa nih 2 emas apa ya, tapi ternyata dua-duanya harus puas di runner up. Maksud aku bukan si Fajar sama Fikri sih, si Raymond sama Jokin. Terus kemarin dari tunggal putranya ada Jojo kan. Jojo itu kemarin juga jadi runner up di Indonesia Open. By the way, teman Pro 2 yang masih pengen gabungan masih boleh, karena masih live juga di TikTok @pro2bungkulu sampai jam 12 siang. Kamu komen aja di situ pengen dengerin lagu apa buat siapa, atau bisa chat aku di 0811 7322 330.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebal, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Teman Pro 2, ada update seru dari Piala AFF U19 2026. Thailand berhasil memastikan tiket ke semifinal setelah menang dramatis 3-2 atas Malaysia. Hasil ini bikin Malaysia harus angkat koper lebih cepat dari turnamen. Sementara itu, Timnas Indonesia U19 juga sudah lebih dulu lolos dan kini menunggu lawan di babak semifinal. Kita doakan Garuda Muda bisa terus melaju sih ya. Kalau bisa tuh sampai dapat trofi lagi seperti edisi sebelumnya. Oh iya, masih di jam requestan guys. Sampai jam 12 siang, jadi yang pengen gabung langsung aja yuk ke TikTok @pro2bongkulu atau bisa juga gabungan di 0811 7322 330.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Ada kabar dari dunia bulu tangkis Indonesia, legenda ganda Indonesia Chandra Wijaya kembali menggelar turnamen Double Special Championship 2026 yang bakal berlangsung 10 hingga 13 Juli mendatang. Ajang ini jadi wadah bagi ratusan atlet muda untuk mengasah kemampuan dan menambah pengalaman bertanding. Siapa tahu ya kan? Dari sini muncul calon juara dunia berikutnya. Karena ya, akhir-akhir ini kayaknya emang hype-nya bulu tangkis agak-agak kurang ya, setelah banyak yang pensiun, terus banyak juga yang keluar dari pelatnas. Jadi semoga aja bakal ada lagi bintang baru biar kita tuh seru lagi. Indonesia gitu. Prok, prok, prok, prok, Indonesia. Apalagi kemarin baru aja Indonesia Open kan. Cuman sayang Indonesia Open tapi kita gak dapet satu gelar pun. Kayak ya sedih. Padahal dulu zaman-zamannya Minion tuh disabet terus gelarnya. Semoga bakal ada lagi deh pemain-pemain.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya

0: kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Sampai ke rumah terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

agak kaget dikit sih kabar-kabarnya nih dari Persija Jakarta. Teman Pro 2, Shin Tae-yong resmi menjadi pelatih Macan Kemayoran untuk 3 tahun ke depan. Ex-pelatih Timnas Indonesia itu menegaskan targetnya adalah membawa Persija meraih prestasi terbaik, kembali menjadi tim yang dibanggakan para pendukungnya. Menarik sih, penasaran juga nih gimana perjalanan Shin Tae-yong bersama dengan Persija musim depan, teman Pro 2. Abis ini aku bakal puterin lagunya Good Morning Everyone, biar hanya aku yang tahu. Abis itu juga bakal ada lagu Republik buat kamu yang masih gabungan juga di TikTok dan lagi dengerin via RRI Digital atau sekarang lagi dengerin via 105,1 FM.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Tebek, Tok Tebek. Apa? Enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Produa, Piala Dunia 2026 makin dekat nih. Kalau menurut analisis Opta, grup I yang dihuni Prancis, Senegal, Norwegia, dan Irak disebut sebagai grup paling berat alias grup neraka. Soalnya 3 tim di grup ini masuk jajaran 25 besar dunia. Persaingan di fase grup dipastikan bakal panas dan penuh kejutan. Kira-kira siapa ya yang nanti tuh bakal berhasil lolos?

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya AJ Finn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin, saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas. Dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tau orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi, gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Teman Pro 2, ada yang penggemar makanan pedas? Indonesia tuh punya banyak banget ya makanan-makanan pedas yang enak-enak. Kayak misalnya aja ada olahan sambal matah, ada bakso aci, ayam geprek, pentol-pentol pedas, seblak, sate taichan. Aduh, banyak deh. Cuma kalau dari negara-negara lain, ternyata ada juga makanan pedas yang udah terkenal banget. Kayak misalnya kalau Korea itu punya Korean Spicy Fried Chicken, ayam goreng pedas Korea yang sering nongol di drakor. Ya, jadi ayam gorengnya pakai tepung yang renyah, terus pakai saus pedas yang bikin kombinasi rasa yang menggugah selera. Jadi mereka tuh andalannya emang di saus pedasnya. Jadi pakai pasta cabai fermentasi, pakai madu dan bumbu-bumbu rahasia lainnya. Sedangkan kalau di India, mereka tuh punya vindaloo. Dari Goa, hidangan kari yang pakai daging dimasak dalam campuran cabai merah, hijau, cuka, dan juga rempah-rempah lain. Nah, uniknya itu dia pakai cuka, jadi rasanya tuh pedes-pedes asam yang bikin segar, rempahnya juga pedas, dan ini jadi salah satu makanan yang favorit di berbagai restoran yang ada di India. Amerika punya hot wings, udah menyebar juga ke seluruh penjuru dunia. Sayap ayam digoreng kering pakai saus pedas, dari yang pedas manis sampai super pedas. Jadi orang-orang yang bukan pemedas banget tuh masih bisa suka sama hot wings ini, teman Pro 2. Sering banget dijadiin sebagai makanan pembuka atau juga cemilan di acara-acara olahraga atau juga di pertemuan bareng sama teman-teman. Sedangkan Thailand itu punya tom yum. Pedas, asam, manis, gurih itu seimbang. Isinya juga macam-macam, dari seafood, pakai jamur, tomat, bumbu-bumbu khasnya juga. Dan pedasnya tuh emang khas banget ya. Nah, katanya yang paling terkenal itu tom yum gong. Dia pakai udang sebagai bahan baku utama. Jadi itu teman Pro 2, beberapa makanan pedas dari berbagai negara di dunia yang nggak cuma di negaranya aja, tapi juga udah menyebar ke negara-negara lain, termasuk juga di Indonesia. Kamu paling suka makan pedas apa nih?

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Gimana kerjaanmu sekarang?
5: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
4: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
5: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
4: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
5: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
4: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
5: Oh iya?
4: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
5: Hehehe, kadang sih, kadang.
4: Yeay, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Teman Pro 2, kalau ngomongin makanan-makanan atau minuman hasil dari fermentasi, kamu paling inget sama apa? Kalau aku tentu aja sama tempe. Jadi proses pengolahan makanan dengan fermentasi ini bikin sebuah bahan makanan yang ada itu bisa bertahan lebih lama dan dijadiin sebagai bentuk makanan baru. Emang sih awalnya cuma biar awet aja, tapi ternyata juga ngasih manfaat buat kesehatan orang-orang yang mengonsumsi makanan ini, teman Pro 2. Kalau tadi Intan mention ada tempe, salah satu makanan hasil dari fermentasi, terbuat dari kacang kedelai, yang kita tahu kalau di Indonesia tuh jadi sumber protein nabati yang kaya, punya kandungan serat, vitamin, dan mineral penting. Dan juga tuh udah terkenal kalau mengonsumsi tempe ini bisa bantu mengurangi kadar kolesterol, meningkatkan kesehatan jantung, bisa meningkatkan pertumbuhan bakteri baik di dalam usus juga. Cuma ternyata masih ada lagi nih, makanan minuman hasil dari fermentasi nggak cuma rasanya unik, enak, tapi juga punya manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Siapa hayo yang suka mengonsumsi yogurt? Ini salah satu makanan fermentasi yang paling terkenal, dibuat dari susu dengan bakteri baik, punya manfaat untuk kesehatan saluran pencernaan hingga meningkatkan kekebalan tubuh. Karena dengan sistem pencernaan yang sehat, ini juga punya dampak di penyerapan nutrisi dengan lebih baik. Lalu juga ada kimchi. Ini udah terkenal banget, makanan fermentasi tradisional Korea terbuat dari sayur, bisa pakai sawi, bisa pakai lobak putih dan juga wortel. Dan ternyata kimchi ini punya kandungan prebiotik, vitamin, mineral hingga serat. Jadi manfaatnya tuh banyak, bisa untuk jaga kesehatan pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh hingga bisa menyehatkan jantung juga. Lalu ada kombucha. Kombucha ini dia tuh minuman manis yang difermentasi dengan menggunakan kultur bakteri dan ragi. Manfaatnya banyak, salah satunya untuk organ pencernaan biar lancar dan juga sebagai minuman detoksifikasi. Apalagi ya, ada miso. Miso ini pasta fermentasi terbuat dari kedelai yang difermentasi dengan garam dan ragi. Manfaatnya bisa untuk kesehatan saluran pencernaan, mengurangi risiko kanker, dan juga meningkatkan kesehatan kulit. Dari makanan-makanan dan minuman yang tadi Intan sebutin, kamu paling suka olahan fermentasi yang mana, teman Pro 2?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata. Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

Taman Pro 2 ternyata ada loh kuliner-kuliner yang biasa kita konsumsi, tapi itu aslinya bukan dari Indonesia, melainkan hasil akulturasi Belanda. Seperti semur. Kalau di Belanda, semur ini daging yang direbus barengan sama tomat dan bawang dalam waktu lama. Tapi kalau di Indonesia, makanan itu akhirnya berkembang dengan berbagai bumbu dan juga rempah-rempah lokal. Ada juga perkedel. Kalau versi Belandanya itu namanya frikadel. Daging cincang atau giling yang dipadatkan dan digoreng. Tapi kalau di negara kita, kentang itu yang jadi bahan utamanya. Terus ada juga kroket. Kroket di Belanda namanya kroketen. Gorengan yang terbuat dari daging cincang dilapisi dengan tepung panir. Sedangkan kalau di Indonesia, bahan dasarnya kentang, diisi dengan rogut, dilapisi tepung panir, digoreng sampai kecoklatan. Nah, lapis legit itu ternyata juga hasil akulturasi Belanda, guys. Kalau di Belanda namanya spiekoek, biasanya tuh ada di jamuan gaya kolonial. Tapi kalau di Indonesia tuh emang benar-benar udah dimodif menggunakan rempah-rempah asli Indonesia. Ada juga selat Solo. Kuliner khas Solo yang diberi nama selat atau salada karena penambahan sayuran rebus sebagai pengganti kentang tumbuk. Ini udah dimodif ya dengan tambahan keripik kentang dan saus yang lebih encer, manis, dan kaya dengan rempah-rempah lokal. Ada juga kastengel, ada nastar, ada juga sup senerek yang pakai kacang merah itu loh, itu juga dari hasil akulturasi Belanda. Dari beberapa makanan tadi, mana nih yang udah pernah teman Pro 2 coba? By the way, ini infonya dari Good News from Indonesia.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Esensi buku di RRI Bengkulu.
5: Untuk pendengar penggemar film booming Ada Apa Dengan Cinta 1 dan 2, pasti tahu karya yang satu ini. Buku kumpulan puisi Tidak Ada New York Hari Ini ciptaan M.A. An Mansur ini terdiri dari 31 puisi. Ada satu hal yang unik dalam buku ini, yaitu kumpulan puisinya ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada pula versi bahasa Indonesianya saja, yang isi bukunya dikompilasikan dengan karya fotografi dari Moriza. Judul Tidak Ada New York Hari Ini diambil dari puisi kedua dalam buku ini, yang berjudul sama. Sedangkan puisi pertamanya berjudul Cinta. Tidak Ada New York Hari Ini memang menjadi wajah dari semua puisi. Dan untuk makna dari kumpulan puisi ini yaitu satu, kerinduan. Sebab kumpulan puisi ini adalah manifestasi kerinduan Rangga terlebih kepada cinta. Rangga yang dingin dalam karakternya di film AADC sebenarnya adalah Rangga yang rindu sekali dan sepinya terlihat dalam lembar-lembar puisi ini. Jika puisi adalah museum yang lengang, maka kumpulan puisi Tidak Ada New York Hari Ini adalah museum perasaan Rangga yang lengang pula. Puisi adalah museum yang lengang, masa remaja dan negeri jauh, jatuh dan patah, foto-foto hitam putih, aroma kemeja ayah, dan senyum perempuan yang tidak membiarkanku merindukan senyum lain. Tidak Ada New York Hari Ini, karya M.A. An Mansur dan foto oleh Moriza, 9,5/10.

Pernah nggak kamu ngerasa panik, gugup, terus akhirnya keringetan di tangan? Banyak banget, kayak tangannya tuh sampai basah, teman Pro 2. Nah, ternyata dari kompas.com katanya konsentrasi kelenjar keringat di tangan itu emang lebih banyak dibandingin sama di telapak kaki, di wajah, bahkan ketiak. Keringat yang keluar berlebihan ketika gugup itu disebut dengan hiperdrosis. Udahlah tangan berkeringat, detak jantung lebih cepat, mulut jadi kering, sakit perut gitu ya, pengen buang air kecil. Itu memang kondisi yang normal terjadi ketika orang tuh ngerasa gugup atau panik. Gimana cara mengatasi kondisi yang gak enak kayak gitu? Ternyata bisa dimulai dengan ngambil nafas panjang pas lagi kita lagi gugup atau lagi cemas. Tapi kalau kamu ngerasa emang anaknya tuh sering cemas, kamu bisa mulai untuk rutin yoga. Terus beberapa makanan, minuman kayak kafein itu bisa bikin seseorang lebih mudah berkeringat. Jadi kalau kamu ngerasa, aduh aku tuh kalau panik, kalau takut, gugup, gampang banget tangan itu basah berkeringat, itu mulai kurangi konsumsi kafein. Lebih oke diganti dengan buah dan sayuran, teman Pro 2.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak,

Teman Pro 2, kalau kata indonesiabaik.id, masih banyak banget masyarakat Indonesia yang menggunakan kata sandi sederhana untuk akun digital mereka. Kayak misalnya 123456, admin, terus pakai kata user, password gitu ya. Padahal sebetulnya kalau pengen aman, kamu tuh harus bikin kombinasi huruf kecil, kapital, angka, dan simbol di password kamu, terus jangan masukin info pribadi. Hindari juga urutan angka dan huruf, bedakan kata sandi tiap akun. Gak usah lagi tuh pakai 123456, karena itu jadi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia dan paling gampang diretas.

0: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Esensi buku di NRI Bengkulu.
2: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dirty climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dirty climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, bentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5%.

Hewan beradua ada yang suka banget makan bayam. Ternyata bayam itu punya banyak banget manfaat kalau dikonsumsi secara rutin. Dari membantu menjaga kesehatan jantung, mendukung pencernaan, memperkuat tulang dan mata, hingga meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi sebetulnya gak ada salahnya ya menambahkan bayam tuh ke menu harian kamu. Atau mungkin ada yang suka sayur-sayuran lain atau diolah dengan lebih mantep kayak gado-gado gitu ya, biar bisa makan sayur dengan porsi yang cukup banyak teman-teman.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siapa nih yang sering mampir ke warteg? Ternyata warteg tuh punya cerita loh, berawal dari para perantau asal Tegal. Warteg sampai sekarang masih jadi andalan banyak orang karena pilihan menunya beragam, porsinya bikin kenyang, dan harganya ramah di kantong. Gak cuma tempat makan, tapi warteg juga menjadi ruang berkumpul berbagai kalangan masyarakat. Kalau kamu sering gak ke warteg? Dan biasanya kamu sering beli lauk apa nih?

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
3: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
2: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
4: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
5: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

Belakangan sempat viral informasi yang menyebut program MBG, makan bergizi gratis, dihentikan sementara. Tapi dari BGN, Badan Gizi Nasional, memastikan kabar itu hoax. BGN menegaskan program MBG tetap berjalan normal dan tidak ada kendala yang menghambat pelaksanaan. Jadi, ya cek-cek dulu kalau ketemu potongan-potongan informasi itu di sosmed ya, teman Pro 2.

0: 105,1. Teman terbaik setiap saat.
1: 안 주호진 씨가
2: nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
3: Nih, pakai simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
4: Santai Siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: For anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: Piala Dunia 2026. 3 negara, 48 tim, dan satu mimpi yang belum tuntas. Di antara riuh rendah jutaan pasang mata yang tertuju ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, ada satu warna yang selalu mencolok. Bukan karena kecanggihannya saja, tapi karena sejarah panjang yang membekas di hati setiap pecintanya. Oranye, tim nasional Belanda, kembali hadir, membawa luka lama yang ingin mereka ubah menjadi piala. Bicara soal Belanda adalah bicara soal estetika sepak bola. Dunia takkan lupa pada total football era Johan Cruyff di tahun 1974. Namun, sejarah juga mencatat Belanda sebagai the greatest team to never win the World Cup, 3 kali masuk final, 1974, 1978, dan 2010. 3 kali pula mereka pulang dengan air mata. Rizal Tubakti, salah satu guru olahraga di sekolah dasar Kota Bengkulu, sekaligus pengamat sepak bola, mengungkapkan bahwa Belanda di Piala Dunia 2026 memiliki benteng pertahanan yang sulit ditembus. Dengan berada di grup F Piala Dunia 2026 dan berhasil menjadi juara grup, peluang untuk menuju ke final Piala Dunia 2026 akan terbuka lebar.
1: Oh iya, kalau menurut saya sih, kalau secara taktis Belanda di bawah kepemimpinan Ronald Koeman di tahun 2026 ini mungkin lebih tampil lebih pragmatis ya, tetapi sangat mematikan pastinya, karena yang saya lihat mereka tidak lagi hanya sekedar mengejar total footballnya mereka yang begitu-begitu indah, pertahanan yang sangat kuat, yang ada di belakang mungkin ada Virgil van Dijk akan membawa Belanda yang mempunyai benteng yang sangat sulit ditembus.
0: Sementara itu, salah satu fans tim oranye Belanda, Deco, yang merupakan masyarakat Kota Bengkulu, mengungkapkan bahwa optimis timnas sepak bola Belanda bisa menuju partai puncak sekaligus menjadi juara Piala Dunia 2026.
2: Saya sebagai penggemar sudah sangat menunggu momen ini sejak kekalahan menyakitkan di Qatar tahun 2022 ya. Bagi kami Piala Dunia 2026 ini adalah soal penebusan sejarah yang dahulu ya, kami sudah bosan dengan medali perak ataupun perunggu. Melihat posisi skuad sekarang, Van Dijk dan ketajaman Cody Gakpo, kami sangat optimis di New York akan menjadi saksi sejarah oranye partai final nanti.
0: Di Johannesburg tahun 2010 atau drama adu penalti melawan Argentina di Qatar 2022 lalu, ini sudah masuk buku sejarah. Tahun 2026 ini, di bawah komando Ronald Koeman, Belanda datang dengan wajah baru. Mereka bukan lagi sekedar tim yang ingin bermain cantik, tapi mereka adalah tim yang haus akan hasil akhir. Lolos sebagai juara grup di babak kualifikasi tanpa tersentuh kekalahan, Belanda membuktikan bahwa transisi generasi mereka berjalan mulus. Virgil van Dijk masih berdiri tegak sebagai karang di lini belakang. Namun, mata dunia kali ini tertuju pada nama-nama seperti Xavi Simon dan ketajaman Memphis Depay yang kian matang. Ronald Koeman, sang arsitek yang dulu membawa Belanda juara Eropa 1988 sebagai pemain, kini memikul beban berat. Ujian pertamanya di fase grup tidak main-main. Belanda tergabung bersama tim kuat Asia, Jepang, serta Swedia dan Tunisia. Stadion AT&T di Dallas akan menjadi saksi bisu. Membuka taktik Ronald Koeman meredam kecepatan Samurai Biru di laga perdana Juni nanti. Bagi publik Amsterdam hingga Rotterdam, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen 4 tahunan. Ini adalah penebusan. Akankah tanah Amerika menjadi tempat di mana kutukan sang juara tanpa mahkota akhirnya berakhir? Ataukah tim oranye kembali hanya menjadi penghias turnamen yang indah namun tragis? Apapun hasilnya, satu hal yang pasti, saat peluit pertama dibunyikan di Dallas, gelombang oranye akan menyapu tribun dan sepak bola akan selalu berutang satu piala pada mereka. Saya Daniel Yogyarto untuk program Pesta Bola Dunia 2026. Sampai jumpa di lapangan hijau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pernah dengar nama Ruhana Kudus? Dia adalah jurnalis wanita pertama di Indonesia. Dia lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada zamannya, Ruhana sempat dianggap merusak budi pekerti perempuan Koto Gadang. Kehidupan sosial yang memperlakukan sistem matrilineal menumbuhkan pola kehidupan sosial yang sangat protektif terhadap perempuan. Atas dasar itu, Ruhana beserta suaminya meninggalkan Koto Gadang, kemudian berpindah ke Padang Panjang dan Maninjau. Di sanalah ia mendalami agama dan mempelajari kedudukan perempuan dalam Islam kepada ayah Buya Hamka, Buya Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Hingga pada usia 27 tahun, Ruhana kembali ke kampung halamannya dan mendirikan perkumpulan perempuan yang bernama Perkumpulan Kerajinan Amai Setia, dengan tujuan memajukan perempuan khususnya di tanah Koto Gadang. Perkumpulan ini pun kemudian bergerak dan membangkitkan semangat pemberdayaan perempuan Minangkabau, serta membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan. Setelah itu, Ruhana pun menjadi pimpinan redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan, dan hal ini membuat nama Ruhana tercatat sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia.

Top Pro 2 ada India lewat cincin. Dan saat ini pukul 15.19 menit waktu Indonesia Barat. Masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di Sore Ceria. Kita bakal update informasi, tapi by the way juga nih teman Pro 2, kalau azan asar untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya udah mulai akan masuk ke sesaat lagi. Jadi kita nantikan juga azan asar untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

Halo bro dua. Informasi dari sejumlah wali murid yang bersama calon siswa mendatangi SMA Negeri 5 Kota Bengkulu pada Selasa pagi ini ya, untuk meminta transparansi hasil penilaian jalur prestasi dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Nah, mereka mempertanyakan tidak dicantumkannya nilai atau skor peserta pada pengumuman kelulusan sehingga hanya terdapat keterangan yang diterima atau tidak diterima saja. Salah seorang wali murid, Poppy, mengaku mempertanyakan hasil seleksi setelah mengetahui terdapat peserta yang dinyatakan lulus dengan nilai yang menurutnya lebih rendah dari nilai sang anak atau anak dia. Nah, dia menegaskan kalau pihaknya yang meminta keterbukaan atau transparansi tentang nilai dari seluruh peserta agar dapat mengetahui skor tertinggi, terendah, serta jumlah peserta yang diterima dan tidak diterima lewat jalur prestasi tersebut. Teman Pro 2, kita masih di sore ceria di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana karena masih banyak updatean informasi yang akan kami bagikan ke ruang dengar teman Pro 2 semua. Jadi tetap di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Hah? Santai aja kali, Bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
3: Pro2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: FM. Sore ceria.
7: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
8: Sore Ceria Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Pro2 FM. Sore ceria.
7: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
8: Sore

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kemarin Pro 2 beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan kalau suhu udara di Bengkulu mencapai 40 derajat Celcius mendapat tanggapan dari BMKG Provinsi Bengkulu. Jadi BMKG menegaskan kalau kondisi cuaca di Bengkulu memang sedang memasuki periode musim kemarau, namun suhu udara yang terjadi masih berada di dalam kategori normal. Kepala Stasiun BMKG Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, Tri Widiarto mengatakan, Bengkulu saat ini sedang berada pada periode musim kemarau yang berlangsung sejak Juni dan diperkirakan hingga Agustus 2026. Meski demikian, sejumlah wilayah masih berpotensi mengalami hujan terutama daerah pegunungan dan dataran tinggi. Jadi seperti wilayah Kabupaten Lebong, Rejang Lebong itu masih berpeluang hujan. Dan kemarin kota Bengkulu juga masih hujan deras ya sore gitu, walaupun hanya sebentar. Dan fenomena ini memang dipengaruhi oleh El Nino yang saat ini masih berlangsung. Tapi intensitas El Nino yang terjadi tidak tergolong kuat sehingga dampak kekeringan yang dirasakan Bengkulu masih berada dalam batas normal. Nah, BMKG memperkirakan untuk suhu sendiri yang akan terjadi di Bengkulu beberapa waktu ke depan itu berkisar antara 29 hingga 30 derajat Celcius, di mana angka ini masih jauh di bawah informasi yang beredar di media sosial di mana suhu menyebutkan mencapai 40 derajat Celcius ya. Oke, jadi sebenarnya panas yang terasa oleh teman Pro 2 itu ternyata masih di 30-an derajat Celcius ya. Jadi ya Dika juga sempat baca sih kemarin kayak Bengkulu 40 derajat. Apa iya ya panas bung, panas banget gitu udah kayak di Arab Saudi tuh jemaah haji tuh 40 derajat fix tuh teman Pro 2 ini. Gak keberasa nih panasnya panas banget emang ya. Itu dia update informasinya buat teman Pro 2. Sekali lagi ya. Selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Jangan lupa juga untuk memfollow akun Instagram @pro2bengkulu dan juga akun TikTok kami di @pro2bengkulu.

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 102 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro.

0: Melihat orang yang belesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang, namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, di antaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

gato. Masih di 105,1 Pro 2 FM, Bengkulu teman terbaik kamu. Dan masih bareng Dika pasti ya, teman Pro 2 untuk temenin kalian semua di kesempatan sore hari ini. Selamat sore untuk semuanya, buat teman-teman yang masih menyimak siaran ini di 105,1 FM. Teman Pro 2, penanganan terhadap 10 remaja putri yang ditemukan Satpol PP Kota Bengkulu di kawasan Pantai Panjang mendapat respon oleh aktivis perempuan dan anak, di mana selain menjalani asesmen dan pendampingan dari lintas instansi, termasuk kasus ini juga memunculkan diskusi mengenai perlindungan hak privasi anak dan remaja ya. Jadi buat yang mungkin ketinggalan ya teman Pro 2, jadi kasus ini bermula pada hari Minggu malam 7 Juni 2026 sekitar pukul 22.30 menit waktu Indonesia Barat. Satpol PP Kota Bengkulu menerima laporan dari dua remaja perempuan yang mengaku tergabung dalam sebuah kelompok yang disebut memiliki ketertarikan terhadap pasangan sesama jenis. Jadi berdasarkan laporan itu, petugas melakukan pemantauan dan menemukan sekitar 10 remaja perempuan berusia belasan tahun yang sebagian berpenampilan maskulin sedang berkelompok atau berkumpul. Jadi kelompok ini kemudian terdata saat berada di kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu. Nah, pada hari Senin 8 Juni 2026 pukul 11 siang, pemerintah Kota Bengkulu menggelar rapat koordinasi lintas sektoral di kantor Satpol PP Kota Bengkulu, di mana rapat ini melibatkan Dinas Kesehatan, BNN Kota Bengkulu, Dinas Sosial, dan tentunya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Satpol PP Kota Bengkulu. Jadi di sini ya disampaikan oleh Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Sahat M. Sitomorang bahwa penanganan ini dilakukan secara terpadu agar kondisi masing-masing anak dapat dipahami secara utuh dan pendampingan juga melibatkan berbagai pihak untuk memastikan kebutuhan anak dapat ditangani sesuai dengan asesmen yang ada gitu. Jadi ini tuh kasus yang mengkhawatirkan ya teman Pro 2, karena sesama jenis ini nggak cuma di Bengkulu aja, kemarin sempat viral juga di sosial media gitu ya, dan itu cowok ya, cowok sama cowok ketemu gitu ya, dan melakukan perbuatan tidak senonoh di perpustakaan salah satu universitas ya, dan akhirnya disidang gitu oleh mahasiswa beserta struktur dari universitas dan mendatangkan orang tua dari salah seorang mahasiswa itu, sampai sang ayah tuh bersujud minta maaf ya di depan mahasiswa. Dia kan ngerasa sih sebagai seorang bapak yang punya anak cowok itu, kalau anak cowok dikebelok, wah sedihnya minta ampun sih, kecewanya pada diri sendiri juga. Makanya dari itu, ini tuh sesuatu, ini bukan ini ya teman Pro 2, penyimpangan itu kita gak bisa terima, perbedaan bisa kita terima, tapi penyimpangan tidak gitu ya. Jadi harus di garis bawahi gitu ya, di garis bawahi kalau kita ada perbedaan itu bisa kita terima. Nah, perbedaan itu seperti apa? Perbedaan keyakinan, ya kan, kamu yakin sama A, saya yakin B, itu berbeda, maka kita terima. Tapi kalau penyimpangan seperti menyukai sesama jenis, itu jelas penyimpangan dan itu tidak bisa ditoleransi teman Pro 2 ya. Baik itu dari sisi agama dan hukum, itu udah salah. Walaupun mungkin ada di negara di luar sana yang melegalkan ini, nah kita kan tidak gitu. Karena negara kita punya aturan hukum yang jelas, norma sosialnya jelas, aturan agamanya jelas. Maka dari itu, jika ada terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti ini, maka sebagai masyarakat yang hidup dengan norma-norma agama dan kesosialan yang sangat lekat di negara ketimuran ini, maka kita wajib untuk meluruskan penyimpangan itu. Oke deh, itu dia update informasinya teman Pro 2, dan selamat sore buat yang baru bergabung di sore ini.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya. Yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian nggak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.
2: Keren banget nih, katanya ada obat.

Teman Pro 2, satu lagu dari Mi Voice lewat Ini Kah Cinta ya teman. Kali ini kita kembali update informasi seputar Bengkulu, teman Pro 2.

Dan ini tentang kawasan wisata ya. Jadi dikabarkan nih teman Pro2 dari rri.co.id bahwa pemerintah Kota Bengkulu mempercepat penataan kawasan wisata Pantai Panjang guna meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus memperkuat daya tarik destinasi wisata di daerah. Salah satu langkah yang akan dilakukan oleh Pemkot adalah membangun sebanyak 100 gazebo di sepanjang kawasan Pantai Panjang. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, mengatakan kalau penggunaan gazebo merupakan bagian dari program penataan kawasan wisata yang tengah dijalankan pemerintah. Jadi fasilitas tersebut disampaikan agar masyarakat dan wisatawan memiliki tempat beristirahat yang nyaman ya, khususnya untuk yang berkunjung ke Pantai Panjang. Jadi hingga saat ini sejumlah gazebo telah dibangun mulai dimanfaatkan ya oleh masyarakat, dan kedepannya pemerintah akan terus menambah jumlah gazebo mencapai 100 unit yang akan disebar di berbagai titik strategis di kawasan Pantai Panjang. Wah, ini jadi lebih nyaman gitu ya, kita berkunjung ke Pantai Panjang, jadi lebih tertata, lebih bersih. Nah, yang paling penting nih, kebersihan ya teman Pro2, jangan buang sampah sembarangan ya. Kalau kalian ke Pantai Panjang, kalian makan, kalian minum, bungkus makanan minuman kalian, dibawa lagi dan dibuang di tempat sampah yang sudah disediakan, oke? Jangan nyampahin pantai kita yang udah mulai bersih ini, teman Pro2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Progo
3: FM. Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, semua orang pasti butuh kepastian dan pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit terus tiba-tiba buffering, itu udah pusing deh kalau Dika ya. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton, dimana kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai dengan kebutuhan. Terus bisa langsung menikmati langganan di platform streaming favorit kamu. Kamu mau maraton series, film, atau variety show, semuanya bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, dan pasti seru. Pasti Simpati. Bendera negaranya

0: Saya bukanlah tamat SMA, mak. Saya hendak kuliah. Boleh ke, mak?
1: Jadilah pula kuliah-kuliah. Tamat SMA juga ulam syukur.
0: Saya selero, mak, nak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pula.
1: Ay, tak usahlah, kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah, nolong mak kerja. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerja.
1: Hah, di mana pula bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pula. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk legalu umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padik nian pulo, kapan pulo pendaftarannya tu?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.it.ac.id. Cuma UT Bengkulu kolah, mak. Yang negeri, akreditasi A, padek kacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

Diabdil teman Pro 2 lewat Wow ya. Ini memang genre musiknya Diabdil tuh sangat-sangat apa ya, berbeda ya dari yang kebanyakan sekarang beredar. Jadi seru aja gitu denger kayak keroncong-keroncong gitu ya teman Pro 2. Kita menuju Piala Dunia 2026 yang akan bergulir beberapa hari lagi ya teman Pro 2. Tapi ternyata ada beberapa masalah yang menimpa Piala Dunia 2026 ini. Jadi ada beberapa kendala lah. Jadi di balik kemeriahannya yang dinantikan miliaran penggemar di seluruh dunia, ada isu yang ini ya yang mengganggu pelaksanaan dari Piala Dunia. Yang pertama adalah isu netralitas politik FIFA, di mana diskriminasi terjadi terhadap supporter asing, di mana harga tiket itu jauh dari yang terjangkau hingga kekhawatiran soal lingkungan yang membayangi perhelatan pesta sepak bola terakbar itu ya. Jadi kedekatan FIFA, Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi salah satu sorotan yang paling tajam menjelang turnamen ini. Jadi Infantino tampil duduk di panggung mengenakan topi baseball bertuliskan USA dalam pertemuan Board of Peace yang dipimpin oleh Trump, di mana dia bahkan menyerahkan penghargaan bernama FIFA Peace Prize kepada sang presiden saat acara undian Piala Dunia berlangsung. Padahal berdasarkan statuta sendiri, FIFA seharusnya bersikap netral terhadap situasi politik. Kedua, kebijakan imigrasi Amerika Serikat menjadi tembok besar yang menghalangi ribuan hingga jutaan supporter untuk datang langsung mendukung tim kesayangan mereka. Nah, pengetatan aturan visa membuat pendukung dari sejumlah negara itu praktis sulit untuk masuk ke Amerika. Khususnya bagi pendukung Iran dan Haiti, di mana larangan masuk berlaku penuh, hanya pemain dan staff tim saja yang diizinkan untuk masuk. Wah, sulit ya teman Pro 2. Jadi memang ini tuh yang banyak diprotes oleh orang ya. Kemudian ngomongin tentang harga tiket teman Pro 2, tiket Piala Dunia 2026 ini udah jadi polemik tersendiri jauh sebelum turnamen ini dimulai. Jadi banyak kursi yang dijual seharga ribuan dolar US, sementara tiket premium untuk partai final yang awalnya dibanderol dengan harga 11.000 dolar, sekarang udah bergejolak naik. Kalian bayangin aja ya, 11.000 dolar itu dengan kurs rupiah sekarang itu around 198 juta rupiah teman Pro 2. Bayangin aja dulu, aduh ngeri kan, ngeri banget ya. Jadi FIFA menerapkan sistem harga dinamis yang membuat harga tiket itu berfluktuasi tajam sesuai dengan permintaan. Jadi dalam satu fase penjualan yang sama, dua pembeli bisa membayar dengan harga yang berbeda untuk satu kursi yang identik. Jadi misalnya gini nih, kalian mau beli pending nih, bayar antar aja dah gitu. Nah itu sekian jam kemudian itu bisa berubah harga tiketnya. Pusing gak tuh kalian? Nah tercatat ya per 28 Mei kemarin, ya ini kan udah Juni ya, 28 Mei terakhir nih dari updatean situs kompas.com, tiket termurah itu masih dijual dengan harga 8.000 dolaran lah, sekitar 155 juta rupiah untuk satu kursi ya. Gitu ya. Nah sekarang itu udah naik, itu udah naik ya, karena kursi terakhir yang tersisa di barisan depan ya, dekat bendera sudut itu harganya udah nyampe 690 ribu dolar atau udah 12M. Gokil. Siapa yang mau beli tiket segitu? Ada aja sih sebenarnya. Gokil teman Bro 2. Bayangin aja tuh ya, satu kursi di area yang normal itu udah 155 juta, ya kan? Nah, kursi di depan dekat gawang ya, dekat tiang sudut lah gitu ya, itu ini sih satu spot yang bagus sih yang sudut ke, karena kita bisa lihat dari samping, itu udah 690 ribu dolar. Rupiahin kurs sekarang 12M teman Pro 2. Ini Sultan Arab sih yang bisa nonton ya. Ya kan? Dan FIFA itu juga mengoperasikan platform jual beli tiket sendiri dengan memungut komisi 30% dari setiap transaksi. Bayangin, dia pakai platform sendiri. Jadi setiap pembelian itu ada cas aplikasi 30%. Jadi kalau kalian beli tiketnya 10 miliar ya, let's say 10M, 30%-nya itu masuk ke platform. Bayangin tuh, 10 miliar itu teman Pro 2, 30%-nya itu udah 1M kayaknya tuh. Wah, gokil sih ya. Bayangin lah tuh ya, aduh. Kemudian ngomongin tentang format ya, jadi kan dia udah format 48 tim gitu ya. Nah jadi banyak yang menilai bahwa dengan format terbaru yang mengikut sertakan 48 tim ini, itu kan naik ya, naik sangat jauh tuh,
Sebelumnya tuh di edisi-edisi yang lalu itu hanya 32 tim. Sekarang tuh jadi 48 tim teman Pro 2. Dan itu jumlah pertandingan naik drastis 2 kali lipat tuh. Dari biasanya total 64 pertandingan jadi 104. Nah, banyak para ahli dan penggemar itu khawatir perubahan ini akan mengikis kualitas pertandingan secara keseluruhan. Jadi lolos ke babak gugur ini juga jadi semakin mudah. Jadi nggak hanya 2 tim teratas yang masing-masing masuk grup melaju, tetapi sekarang ada 8 tim peringkat 3 yang terbaik yang naik di fase knockout. Jadi biasanya kan kayak 1-2 lolos, sekarang itu 3 terbaik ya, 3 terbaik di sana itu bisa naik ya. Jadi ada 8 tim di 3 terbaik. 3 terbaik itu gimana ngitungnya? Ya mungkin golnya, kemudian kualitas dan lain-lain gitu. Jadi ya mungkin Piala Dunia ini akan banyak drama dengan format yang terbaru. Ya kita tunggu aja. Cuma harga tiket yang gak make sense. It doesn't make sense for me to spend 12M untuk bayar. Kalau dengan duit kalian 100M sih bisa sih.

arahan yang sama dari dokter, yaitu antibiotiknya harus dihabiskan ya. Nah, mengapa antibiotik harus dikonsumsi hingga habis? Antibiotik yang telah diresepkan oleh dokter, bila tidak dikonsumsi hingga habis, akan menimbulkan resistensi antibiotik pada tubuh. Bakteri yang menginfeksi tubuh bisa saja belum sepenuhnya mati hingga kembali bermutasi dan menginfeksi kembali, walaupun tubuh sudah merasa sehat. Dalam hal ini, bakteri yang bermutasi akan menjadi lebih kebal terhadap antibiotik tertentu, dan bakteri menjadi tidak mati bila kembali terjadi infeksi. Pada kasus yang semakin parah, bakteri semakin sulit dilenyapkan, bahkan beresiko menyebabkan kematian. Resistensi antibiotik cukup berbahaya, dan hal ini terjadi karena beberapa jenis antibiotik lain mengalami kesulitan untuk membunuh bakteri yang lebih kuat, sehingga pilihan yang dimiliki seseorang menjadi terbatas. Untuk itu, alangkah lebih baik bila obat antibiotik benar-benar dikonsumsi hingga habis, walau tubuh sudah merasa sehat dan sembuh dari penyakit yang diderita, guna mencegah dampak dari resistensi antibiotik.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 pukul 17 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat, ada Sheila on 7 lewat Sederhana. Selamat sore untuk semuanya. Dan kalau dilihat sih cuaca agak-agak redup-redup mendung gitu ya teman Pro 2. Jadi kalau kita lihat sih seperti akan hujan tapi nggak hujan. Karena tadi dari siang sih sebenarnya kita lihat juga tuh kayak wah, kayak mau hujan deh, mendung-mendung panas gitu. Tapi ya udah gitu aja gitu. Dengan kondisi cuaca yang gonjang-ganjing kayak gini, pastikan kesehatan kalian tetap dijaga dengan istirahat yang cukup, perbanyak minum air mineral gitu ya, asupan cairan dipenuhi, karena cuaca yang panas itu kerap kali mengeluarkan cairan kita itu lebih banyak tubuh ya, jadi sering berkeringat gitu, makanya kita harus mengganti cairan yang ada di tubuh kita ya teman Pro 2. Yang pasti teman Pro 2 Bungkul masih hadir menemani kalian semua untuk day part sore Dika sampai jam 8 malam, dan jangan lewatkan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti music live chat.

0: cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
1: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
2: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produ FM.
6: Produ FM.

Melihat orang yang belusung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang, namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, di antaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Besti, lihat deh, aku beli skincare murah banget, cuma 25.000. Katanya bisa glowing dalam 2 hari.
1: 2 hari? Itu skincare apa lampu emergensi? Cepet banget nyala.
0: Lah, tapi reviewnya bagus semua, cuma fotonya agak ngeblur sih.
1: Ngeblur itu karena kameranya takut, Besti. Gimana sih? Nih, coba lihat. Gak ada BPOM-nya, labelnya nempel miring, dan baunya aja kayak pembersih WC. Kamu yakin mau oles ini ke muka kamu?
0: Iya juga sih, tapi pas dicoba kok perih ya, terus panas juga, kayak ditampar dosa masa lalu gitu.
1: Tuh kan, makanya skincare abal-abal itu bisa bikin kita jadi iritasi, breakout, bahkan rusak kulit permanen. Yuk pilih skincare aman, cek BPOM, dan jangan percaya harga absurd yang janji glowing instant.
0: Setuju, glowing itu proses, bukan keajaiban tengah malam.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya. Yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
3: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
2: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, bestia.
3: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi ngomongin tentang perekonomian ya teman. Jadi pasar falas merespon positif keputusan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Sehingga rupiah menguat cukup signifikan dalam penutupan perdagangan hari ini. Jadi berdasarkan data dari Bloomberg, rupiah naik 0,70% atau 129 poin menjadi $18.058 per dolar maksudnya gitu ya. Jadi sekarang Rp18.058 per dolar ya teman Pro 2. Selain untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, kenaikan suku bunga BI juga menjaga laju inflasi dan pemerintah menargetkan bahwa inflasi 2026 dan 2027 di sasaran 2,5% plus minus 1%. Untuk itu menurut Ibrahim yang merupakan analis pasar keuangan Indonesia, bahwa kebijakan BI ini harus diimbangi dengan kebijakan pemerintah yang saling mendukung gitu ya. Jadi memang sekarang lagi puyengnya soal ya dolarnya sampai 18.000 ya teman Pro 2. Yang sudah-sudah sih enggak turun-turun ya. Soalnya kita tuh pergerakan dolar bayangin aja ya beberapa tahun, 2 tahun 3 tahun belakang tuh 14.000, naik 15.000, 16 sekarang udah 18. Sentimen pasar udah negatif gitu, banyak saham yang udah turun, mungkin buat yang main investasi saham gitu jadi pusing gitu ya. Tapi ya gimana gitu ya, kita tinggal nungguin apakah pemerintah nanti mengeluarkan kebijakan yang akhirnya berdampak pada perubahan kurs naiknya nilai rupiah nanti terhadap pasar gitu ya.

0: Sadar nggak sih, kita ini hampir tiap hari isi data pribadi di internet. Mulai dari bikin akun belanja, isi formulir online, sampai daftar undian. Semuanya minta nama lengkap, nik, nomor HP, bahkan alamat rumah. Nah, kalau data itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa kita kena penipuan, dibobol rekening, bahkan disalahgunakan untuk pinjaman online.
1: What?
0: Serem kan? Makanya, jangan asal klik link yang gak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi 2 langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Produ FM.

Teman Pro 2, gempa baru saja melanda wilayah Sumba NTB ya teman. Jadi gempa bermagnitudo 3,4 mengguncang Kabupaten Sumba NTB pada sore ini pukul 15.17 waktu Indonesia Barat ya. Nah, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 7,97 LS dan 117,74 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui bahwa pusat gempa berada di permukaan 67 km timur laut dengan kedalaman 10 km di bawah permukaan laut. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa ya teman Pro 2, dan informasi lanjutan tentunya masih akan diupdate. Informasi ini dikutip dari rri.co.id. Dan saat ini pukul 18.52 menit waktu Indonesia Barat, itu jadi informasi terakhir kita. Kita akan nantikan teman Pro 2 untuk program music live chat yang akan kita ikuti dari Pro 2 Jakarta. Jadi tetap di Pro 2 FM Bukul teman, terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Yo yo yo, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini. Teman berdua bareng sama gue Elandik Tusandaru, dan gue akan menemani lo selama 1 jam ke depan, teman berdua di seluruh Indonesia pastinya. Jadi buat lo nih yang kayaknya penasaran bakal gue ngobrol sama siapa di malam hari ini, seperti biasa gue tidak akan sendirian, karena gue akan ditemani sama tidak hanya satu tapi dua wanita cantik malam hari ini. Ada Cindy Bernadette dan juga ada Agatha Baby, teman berdua yang bakal ngobrol sama gue pastinya di MLC Music Live Chat, oke? Jadi jangan kemana-mana teman berdua, jangan ganti frekuensi lo, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, memperdua seluruh Indonesia di MLC malam hari ini. Sesuai janji gue tadi, teman berdua, gue gak mungkin sendirian. Gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu, tapi dua. Tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku enggak, ya? Lagi santai banget.
0: Lagi ya. Chill banget
1: chill
0: ya?
1: Chill banget, karena kemarin ada shoot sampai malam. Jadi aku dari pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur.
1: Yes.
0: Oh, itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: Oh, aku itu, I'm a big fan of olahraga di treadmill. Jadi aku pagi-pagi suka treadmill. Itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill.
1: Ya, karena aku orangnya foodie, eat, makan terus. Jadi harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Oh, duration ya. Itu enggak lama-lama banget. Aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi gitu.
0: Incline-nya tinggi.
1: Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Oh, iya.
1: Lama-lama sih aku bosenan orangnya.
0: Tapi speed-nya naik terus.
1: Naik terus.
0: Iya. Ya itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya teman berdua mager buat keluar enggak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau
1: ada yang lari? Aku beneran kayak dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu kan. Yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava
1: itu,
0: gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, karena itu lagi ya gimana ya, lagi happening banget gak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy,
0: iya. Say healthy, bener-bener.
1: Healthy hobby.
0: Iya, bener.
1: Keep it up, guys.
0: Iya, keep it up. Jadi buat kamu di tempat berdua, mungkin buat kamu yang gak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu. Yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer, jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive jadi, dancing?
1: I dance a lot, udah lama banget dari masa-masa kayak mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Pertama kali ngedance?
1: Iya, gak pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
0: Sampai
1: ikut juga ada akademinya juga. Di Gigi Art of Dance.
0: Wow.
1: Ikutnya kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya, ya udah sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Wow, itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya, sampai ke luar negeri juga kan.
0: Wow.
1: Aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio nggak sih? Lebih ke kardio nggak sih? Lebih ke kardio nggak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul.
1: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi, nari lagi.
0: Wah, itu draining nggak buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak, oh my god, capek banget gitu. Tapi lama-kelamaan karena cinta, karena suka, jadi kayak nggak kerasa capek sih.
0: Iya.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa, malah kerasa kayak, oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Gitu. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
0: Wow, udah enjoy banget justru sekarang ya. Wah, gila. Mungkin nih ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman berdua ya.
1: Betul.
0: Yang kayak gue pengennya hobinya apa ya? Tapi is it important buat Kak Agatha kayak gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak
0: Okay.
1: Aku enggak jadi mana.
0: Oke. Okay.
1: Dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
0: Apa gitu. Dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
0: Iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
0: Iya.
1: Love and Berry gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dulu koleksi banyak sih.
0: Banyak banget.
1: Mainan terus baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa? Berkuda, tapi kayak enggak jadi karena kayak agak repot ya. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
0: Wah, gila, bener-bener hobinya banyak. Dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali Kak Agatha.
1: Iya, betul. Iya, aku ngeliat kayak, oh kayaknya seru deh, let's just try it.
0: Iya, meskipun kita mungkin belum tahu kayak
1: belum tahu jago atau enggak.
0: Iya.
1: Tapi kayak coba dulu aja. awalnya dance juga gitu kan.
0: Iya iya, awalnya dari coba dulu.
1: Iya, coba terus ternyata suka banget.
0: Oh, nah itu tuh, mendingan coba dulu aja daripada nyesel gak nyoba.
1: Betul,
0: gak sih?
1: Betul.
0: Nah, itu. Oke, teman-teman berdua, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
1: Yes.
0: Tapi satu lagu dulu teman-teman berdua untuk kamu dengerin. Here we go.

0: semua produk seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Shoulder
1: Colder.
0: ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god, gonna be hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Okay.
1: Jadi dia tuh nanya kan with our music producer, I think she said she wanted a rapper tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Okay.
1: Our music producer tuh kayak nawarin gitu, kayak there's this girl Agatha, terus because Cindy didn't know me, so Cindy like okay sure, akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap
0: aku.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: Oh.
1: So I was a little bit pressured, jadi agak kayak
0: of course.
1: Oh my god, first time kayak diajak collab, jadi kayak okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya, and then I send it to our music producer Om Sumantri.
0: Yay. Halo Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy, and katanya she liked it.
0: Oh ya? Yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga sih. Okay. Thank you so much.
0: Ini nggak tahu bener apa nggak ya? Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih, lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini sih gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Kayak try to keep us on track. So, sebenarnya bagus sih.
0: Bagus
1: thank
0: sih.
1: You, Om. Aku juga gitu kalau lagi nulis lagu terus dia kayak ini mau diselesaikan atau enggak.
0: Nah, jadi kalau kata Kak Cindy di Instagram, di balik lagu yang baik atau karya yang baik ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana ya, Agatha ngerjain lagu ini happy kah atau gimana?
1: Happy banget, karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin. Bener. Gitu kan, lebih kayak girl power.
0: Yeah.
1: Yang kayak pede aja. Mm-hmm. Like if you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu, it's not your fault girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus okay. Aku pas dapet kayak lagu-lagu kayak gini, kayak I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Tapi yang relay.
0: Nah, itu. Tapi itu juga pertanyaan nih, kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha, sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally ya, aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. It's okay.
0: Okay.
1: You are yourself.
0: Nah,
1: you are better than being with him gitu.
0: Mm-hmm.
1: Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narcissistic cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
0: Better
1: off alone.
0: Betul.
1: Lebih happy, gak ada beban gitu sih.
0: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman produk mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
1: Cut off,
0: please. Cabut aja ya, cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya. Walaupun sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar, jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh, tolong di klip nanti ya. Di klip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Bener.
0: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
1: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, benar.
1: Karena aku itu aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
0: Iya, yeah, oke.
1: Okay. Karena aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper
0: as
1: juga.
0: As a rapper. Kayak Lisanya gitu ya.
1: Iya, jadi kan aku kayak pressure, oh my god, should I like sing the whole song yang kayak gitu sih. Ternyata bisa-bisa aja sih.
0: Bisa-bisa aja.
1: Aja sih gaya rap style chill rapnya aku terus digabung sama suara merdunya kan ini kayak kok cocok banget ya.
0: Cocok banget ternyata ya.
1: Juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus-bagus aja hasilnya.
0: Tapi selama lagu ini Kak Cindy nge-guide kamu banyak enggak sebenarnya?
1: Jujur like dia baik banget sih Kak Cindy, beneran ngasih kepercayaan full Sumantri. Just let her write like her way gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Wah, gila.
1: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan, kayak oh ini gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh yang kayak udah kirim demonya aja gitu.
0: Wow, tapi itu gambling banget loh.
1: Jujur iya.
0: Maksudnya
1: sih,
0: dia dari awal belum kenal kamu kan.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba let her write gitu kan, kayak wow.
1: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu, tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
0: Justru karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: maybe ya.
0: Yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, tapi ke dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
1: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyric sih, songwriting gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu.
0: Selama
1: aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
0: Iya, berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
1: Nothing tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu. Nyanyi aja.
0: Itu berani sekali loh, itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya, apakah berbeda jauh sebenarnya?
1: Sebenarnya nggak beda jauh, cuman lebih apa ya? Karena aku lebih banyak rap di situ ya. Jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Shoulder Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih. Sesuatu yang baru.
0: Iya. Yeah.
1: Sebenarnya nggak beda jauh sih, it's just similar sih sebenarnya, dance type.
0: Iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya. Nah itu teman Pro 2, kayak lu penasaran gak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
1: Oke, let's
0: Ini dia Shoulder Cool Day, here we go.

0: Ya, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya, Agatha, yes. Sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Yes.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Switzerland.
0: Gimana Kak Cindy kabarnya?
1: Di sini masih jam 2.30 siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh, yeah?
1: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan, terus begitu today it's unbelievably cold, tapi it's okay.
0: Oke.
1: Okay. Gitu tadi buru-buru gitu dari luar sempat lupa jam.
0: Oke. Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha. Dan tadi Agatha merasa di awal tuh, awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya, kata Agatha tadi ya.
2: Iya, like Om Sumantri tuh bilang kayak, just make the demo, it's okay, kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak, I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
1: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke.
1: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Oke.
1: Okay. Something different.
0: Oke.
1: Okay. Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap siapa ya, and then Sum yang bilang don't use a male rapper,
0: okay,
1: maybe try a female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia,
0: okay,
1: dan
0: okay.
1: juga yang bisa satu jalur, satu walaupun nggak satu genre tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana.
0: Okay.
1: Terus Sum kenalin Kak Agatha. Jadi ya udah, jadi mau di gimanain? Agatha bisa nulis kan? Iya, dia bisa nulis. Ya udah, then it's better that I let her do her own style. She okay. will follow the music.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau nggak dibebasin, kan nggak keluar dianya.
0: Iya, yeah, benar.
1: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Oke, okay. wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan project ini tuh LDR ya?
2: Iya, benar.
0: LDR ya?
2: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara, untuk ini gimana Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
1: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: Jadi, masing-masing banget ya? Masing-masing
1: jadi
0: banget.
1: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh.
1: Dari situ dia Zoom sharing seperti ini gimana, seperti ini gimana. Tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad-libs di sini di sana.

0: tapi ya gitu, long distance.
1: Long distance. Yes, yes. Oke, okay, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha. Tadi kita bahas Om Sum ya.
2: Iya. Yeah.
1: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak. Apakah benar Kak Cindy?
0: Kalau buat aku Sum nggak galak,
1: tapi
0: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku okay. tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
1: Oh gitu, tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
2: Sebenarnya nggak
1: galak juga sama Agatha ya?
0: Pokoknya Sum kemarin yang galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
1: Oh gitu. Oke oke. Tapi thanks untuk Om Sum juga ya, yeah. karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
0: Iya.
1: Yeah. Tapi kalau dari nih tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari kayak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini? Cool Day Shoulder?
0: Jadi
1: Shoulder Cool Day.
0: Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
1: Oke.
0: Okay. Cuma baru bisa di record tahun 2025.
1: Oke. Okay.
0: Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, dia narcissistic, mm-hmm. infidelity. Mm-hmm. Capek gitu kan.
1: Oke.
0: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya enggak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
2: Iya, okay.
0: Jadi kayaknya sekarang kayaknya akhir-akhir tahun 2024 25 mm-hmm. sampai sekarang tuh kayaknya banyak banget gitu kayak narcissistic NPD
1: NPD
0: ya yeah. Yeah. NPD tuh kayaknya jadi trending topic lagi gitu loh.
1: Betul
0: ya yeah. Ya yeah, and then juga di dalam reality kita pastilah mm-hmm. ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu mm-hmm. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
1: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, Kak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya? Ceritanya tuh gitu ya?
2: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
1: Oh, iya.
3: Soalnya kan kita kan cewek.
1: Iya benar.
3: Jadi ditujukannya kan ke
1: cowok. Iya benar.
3: Cowok juga bisa juga.
1: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
2: Bisa.
1: Iya. Kalau kata Agatha tadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah mm-hmm. hubungannya over aja gitu. Bener, menurut Kak Cindy gimana?
0: Iya betul juga, mm-hmm. karena buat apa kita paksain to be with someone then we're not happy.
1: Yep.
0: It's better that we're being alone, but then we're happy with ourselves, develop ourselves, period. Love ourselves.
2: Period.
1: Better on my own.
0: Yeah.
1: Oh gitu, oke. Okay. Tapi btw, Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi nggak sih sebenarnya?
0: Kangen. Terakhir kesana bulan apa sih?
1: Bulan apa?
2: April.
1: Oke. Okay.
2: End of April ya benar kita ada photoshoot.
1: Photoshoot. Ya. Itu terakhir tuh.
2: Iya.
1: Wow. Itu juga pertama kali Kak Cindy ketemu Agatha secara langsung juga ya?
0: Betul.
2: Yes.
0: Biasanya online aja gitu.
1: Iya, biasanya by Zoom aja.
2: Iya, enggak biasanya WA gitu.
1: WA call. Ya.
2: WA call sama Om Sum juga biasanya.
1: Oh, bertiga.
0: Atau kirim video gitu.
1: Oh ya ampun, ini sebuah project yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kak Cindy banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
0: Gak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses nggak pernah ada kayak sesuatu yang aku nggak suka atau nggak sesuatu yang aku nggak cocok
1: okay.
0: gitu. Jadi kita punya satu vision sama, and I think that's the most important thing.
1: Ah, iya. Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini, apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy, ada challenge baru nggak antara generation gap ini?
0: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
1: Keren.
0: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
1: Betul.
0: Maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis apa namanya
2: Want You Back
0: beda agak berbeda genrenya, yeah.
1: Okay.
0: Tapi dia bisa ngikutin alur aku

0: growing up, so I think she's more detailed to everything. Terus gitu kalau dari dia sih pertama kalinya aku dance TikTok itu baru agak
1: We had a TikTok dance.
2: Serius?
1: Kita sempat TikTok dance berdua.
2: Pasti kamu jebak ya?
1: Enggak. Itu tuh ada request, emang ada request. Aku yang cari, let's just do this.
2: Oke, okay. Jadi itu pertama
0: nah,
2: kali.
0: Siapa sih Sumantri ya, mau nggak soleh?
1: Kak Adis.
0: Ya.
2: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok kan tuh?
0: Iya. Wah. Dari awalnya aku nggak pernah mau punya TikTok account tau nggak? Karena aku nggak suka anak aku, misalnya dia nonton TikTok kan. Yeah. Aku bilang soal ke dia, listen, Mama doesn't even have a TikTok.
2: Okay.
0: So please do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
2: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
1: harus ada TikTok dance.
2: Nice. Lucu banget, tapi sepanjang ngerjain ini apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
1: Memorable. I think itu sih yang pas ketemu habis itu ada kayak konten making.
2: Okay.
1: Itu kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Tapi menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih. Karena kan kita LDR.
2: Betul.
1: Akhirnya ketemu, terus habis itu ada bonding untuk konten-konten tuh menurut aku tuh memorable banget sih.
2: Wow.
1: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my god, akhirnya
2: ketemu gitu.
1: Iya, akhirnya ketemu.
2: Dan gak mau melewatkan kesempatan TikTok-an ya.
1: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
2: Nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
0: Sama sih.
2: Sama TikTok-an juga. TikTok-annya juga.
0: Sama sih, jadi dari awal tuh nggak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting, nggak ada canggung sama sekali gitu, kayak udah pernah ketemu aja sebelumnya, ngobrol apa adanya gitu.
2: Oh.
0: Nggak ada basa-basi lagi
2: karena mungkin udah all out di project ini ya.
1: Betul.
0: Iya, kita cuma saling say thank you, and then that's it, langsung go with the flow, datang besoknya langsung kerja nonstop, kita begitu, kita tiktokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana, terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada like what do you call it? Apa sih? I have to do better.
2: Competitive.
0: Yes.
2: Okay.
0: Gak ada gitu. Maksudnya dah dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together. Gitu.
2: Okay.
0: Gitu loh.
2: Waktu itu kesini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
1: Kita cuma dua kali ketemu pas kesini di Jakarta. Iya, dua kali pas fitting sama pas shoot.
2: Berapa hari itu?
1: Dua kali dua hari.
2: Abis itu kasih ini kembali lagi.
0: Iya, gitu saya pulang lagi ya.
2: Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
1: It was a fun process.
2: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin Kak Cindy dulu.
0: Enggak, kamu aja kan.
2: Oh iya, oke, Agatha, oke.
1: Aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
2: Okay.
1: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka.
2: Aha.
1: Biar lebih confident.
2: Okay.
1: Dan ngerasa kayak you're better, lebih baik gitu.
2: Lebih baik
1: daripada when you're with him.
2: Nice.
1: Aku mau banget everyone gets confident pas dengerin lagu ini, terus jadi ngerasa kayak, oh ya ternyata gue deserve better ya. Aku mau everyone feels like that.
2: Tuh, dicatat teman produser seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy, itu lebih itu penting banget.
1: Itu
2: karena
1: penting banget.
2: Karena banyak banget ternyata dari NPD menghasilkan korban tuh banyak banget, nggak sih?
1: Banget.
0: Iya
1: nggak sih? Bisa dihitung lagi sih kasusnya.
2: Sangat amat banyak dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
0: Iya, pertama kita ngerasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha segimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah di-appreciate. Jadi percuma, buat apa kita capek-capek terus kayak gitu, lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
2: Nah, ini jadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari

0: Kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
1: Dibilang udah pernah sih in any relationship.
0: Yep.
1: Kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
0: Oke.
2: Ya udah, dari pengalaman itu dikumpul-kumpulin aja.
0: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin enggak Cindy ya? Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
2: Ya, maksudnya ada pengalaman.
0: Ada pengalaman.
2: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
0: Oke. Kalau Agatha, tell me.
3: Oh my god. Kayak kasih dia lebih berpengalaman sih.
0: Tuh, dia ya, kasih ini ya, bukan aku ya.
3: Aku kayak
2: enggak apa-apa, bentar lagi, tunggu aja enggak.
3: Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy-nya.
2: Sorry, I take it back. Jangan, semoga kamu enggak pernah.
0: Jangan sampai ya.
3: Jangan sampai.
0: Amit-amit.
3: Ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak enggak kayaknya, enggak bakal sih.
0: Nah.
1: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah, I feel like they're naturally boosted.
0: Jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
1: Iya.
0: Nah,
1: bisa dilempar sama skateboard.
0: Nah.
3: Oh,
0: ini kayaknya agak berbahaya ya bahasannya.
1: Nggak, soalnya dia skater girl.
0: Dia skaters ya?
3: Skateboard
0: juga?
3: Yeah.
0: Wah, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, Kak Cindy ya. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
3: I hope you like the song, dan I hope you really relate to it, dan ngerasa ya itu tadi ego boost,
0: okay.
3: Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
0: Nah,
3: aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored aku dengerin ya. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin. I really hope everyone also feels the same. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering denger, apalagi aku lagi workout, aku lagi mandi, aku dengerin terus.
0: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya, Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
3: Iya.
0: Is it from you, Kak Cindy?
1: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
0: Oh, memang udah ready ya?
1: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
0: Oh, belum ready banget.
1: Sample. But the vibe, I want it to be like that.
0: Okay.
1: Voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Yaudah, percayain Sumantri, I work with him lagi berapa tahun namanya.
0: Okay. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
1: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
0: Okay. Yang seumuran Kak Cindy.
1: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself.
0: Okay.
1: Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau nggak, ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
0: Auf. Itu deep ya. Itu deep banget.
1: Secara umur.
0: Memang pengalaman berbicara di sini ya.
1: Oke,
0: anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
3: Yes.
0: Semoga Kak Cindy juga happy dengan hidupnya, dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
1: July,
0: oke. Ditunggu ya. Oke, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini Kak terakhir, Baby mungkin... Agatha.
1: Agatha
0: mau bilang apa nih ke... Apa namanya, ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya, BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya nggak belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Okay.
1: Ya emang purely untuk orang listen dulu.
0: Lirik?
1: Belum juga.
0: Okay.
1: Tapi,
0: soon ya?
1: Iya, soon. I hope,
0: amin.
1: Nambah konten
0: amin,
1: aja guys.
0: Amin. Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Surely Cool Day ini bisa di mana, Agatha?
1: Don't forget to stream Shoulda Coulda by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay!
1: Spotify, Apple Music, anything that you have, kan? Search aja Shoulda Coulda, Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung, di like mungkin dan juga di subscribe pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman pro 2?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab
0: selain ini berarti di samping Kak Cindy ada lagi nanti.
1: Ada lagi.
0: Oh.
1: Oh my god, I can't believe.
0: Ditunggu teman pro 2 karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes. Ditunggu aja guys.
0: Dan jangan lupa main kesini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main kesini lagi jangan lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh, amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Oke, teman pro 2 gak kerasa banget. Kita udah ngobrol selama 1 jam ya di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Surely Cool Day versi live-nya.
1: Yes.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Agatha. Yes. Gue Landi Krisandaru pamit. Dan juga
1: Agatha Baby, bye-bye.
0: Okay.
1: Guys.
0: Bye-bye, teman pro 2. And this is Surely Cool Day. Bye. I got the baby, here we go.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Star.
1: 105,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 di malam ini, edisi 9 Juni 2026. Jaga malam hadir kembali teman di ruang dengar kamu teman Pro 2. Selamat malam untuk kamu teman Pro 2, dan semoga hari ini masih berjalan dengan baik, dengan lancar. Hati-hati di jalan juga untuk kamu yang masih ada di tengah hiruk pikuk hari ini. Semoga perjalanan yang sedang kamu tuju bisa berjalan dengan lancar, dengan aman tentunya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kalau kamu mau request lagu favorit kamu, kamu juga bisa bergabung bersama di 08 11 73 22 330. Tapi kita lanjut dulu, ada Tame Impala dan Jenny dengan Dracula yang akan segera hadir di ruang dengar kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Pro2, kita update informasi ekonomi nasional dulu nih di malam hari ini teman Pro2. Jadi demi menjaga kurs tetap aman dan menjaga stabilitas mata uang rupiah, Bank Indonesia sore tadi secara resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate dari 5,25% menjadi 5,5% teman Pro2. Dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan bahwa langkah berani ini diambil sebagai respon cepat untuk menstabilkan nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global yang tinggi, salah satunya akibat dampak konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah. Dan kenaikan suku bunga ini juga menjadi langkah awal agar tingkat inflasi di negara kita tetap terjaga aman di angka 2,5% untuk tahun 2026 dan 2027. Selain menaikkan BI rate, Bank Indonesia juga mengeluarkan jurus pendukung seperti menaikkan bunga sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI demi menarik kembali minat investasi asing masuk ke tanah air teman Pro2. Nah, menyikapi kondisi ekonomi global saat ini, gimana nih cara kamu mengatur strategi keuangan atau investasi pribadi kamu di saat-saat sulit seperti sekarang ini teman Pro2?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2, jadi kalau kita lihat pergerakan nilai tukar rupiah belakangan ini memang lagi fluktuatif sekali terhadap dolar Amerika Serikat ya. Mungkin banyak dari kita nih yang mulai bertanya-tanya bagaimana cara mengamankan isi dompet. Nah, teman Pro 2, baru saja perencana keuangan Andi Nugroho membagikan jurus cerdasnya agar kita bisa menghadapi keadaan seperti saat ini. Jadi kunci untapannya itu ada pada disiplin dalam mengatur skala prioritas pengeluaran. Dahulukan yang wajib dan penting seperti cicilan atau kebutuhan pokok, baru alokasikan sisanya. Dan untuk kamu yang mau nabung nih teman Pro 2, ingat ya, nabung itu nggak harus selalu di bank biar uang kamu nggak tergerus inflasi. Kamu bisa melirik instrumen aman seperti logam mulia ataupun emas. Dan reksadana pasar uang juga bisa, hingga obligasi retail Indonesia atau ORI. Dan targetkan juga menyisihkan minimal 10% tiap bulan untuk mengamankan dana darurat kamu teman Pro 2. Dan terus gimana nih dengan investasi saham? Nah, menariknya momen saat ini justru dinilai jadi waktu yang pas untuk tipe investor jangka panjang untuk mencicil beli saham-saham berfundamental bagus. Kenapa? Karena banyak saham perusahaan besar yang harganya lagi terdiskon cukup besar. Jadi belinya pakai strategi periodik alias sedikit demi sedikit biar tetap aman teman Pro 2. Dan teman Pro 2, semoga tips ini bisa bikin resolusi keuangan kamu makin mantap ya. Dan kita lanjut lagi di malam hari ini dengan special request untuk kamu yang ingin mendengarkan lagu favorit kamu. Kamu bisa kasih tahu aku lagu apa yang ingin kamu dengarkan di 0811 7322 330.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM.

0: dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Produser. Teman

0: Sadar nggak sih, kita ini hampir tiap hari isi data pribadi di internet. Mulai dari bikin akun belanja, isi formulir online, sampai daftar undian. Semuanya minta nama lengkap, nick, nomor HP, bahkan alamat rumah. Nah, kalau data itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa kita kena penipuan, dibobol rekening, bahkan disalahgunakan untuk pinjaman online.
1: What?
0: Serem kan? Makanya, jangan asal klik link yang gak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi 2 langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Kamu masih di Pro 2 RR 40, teman Pro 2 malam ini masih bareng Andrian hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Apa kabar teman Pro 2 di malam hari ini? Semoga kegiatan kamu masih berjalan dengan baik, dengan lancar teman Pro 2. Saat ini kita sudah berada pada pukul 21 lewat 55. Teman Pro 2, selamat malam untuk kamu. Selamat beristirahat untuk yang udah siap-siap beristirahat malam ini teman Pro 2. Udah malam, jadi kayaknya udah banyak yang siap-siap beristirahat biar besok bisa fit lagi ya untuk beraktivitas, untuk berkegiatan teman Pro 2. Dan untuk kamu yang belum mau tidur, masih mau beraktivitas dan butuh lagu-lagu penyemangat agar aktivitas kamu bisa berjalan baik, berjalan lancar malam ini teman Pro 2, kamu bisa kasih tahu aku lagu apa yang ingin kamu dengarkan. Boleh di 0811 7322330 atau langsung komen di live TikTok kita di malam hari ini ya. Kita lanjut dulu teman Pro 2 dari Physical yang dibawakan oleh Dua Lipa. Ada Lisa dengan Monthly Floor yang akan segera mampir di ruang dengar kamu malam ini.

0: Remaja kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
1: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.
2: Media sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
3: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.

Kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu, teman Pro 2 di malam hari ini masih bareng Andrea, teman Pro 2. Dan baru aja kita dengarkan satu buah single terbaru dari Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Di malam ini tadi di request juga oleh Bang Kesultanu ya, untuk malam hari ini teman Pro 2. Yang mau request boleh langsung ya, kasih tahu aku apa yang ingin kamu dengarkan di 0811 7322 330, atau boleh juga komen langsung teman Pro 2. Kita masih buka kesempatan untuk mendengarkan lagu-lagu favorit kamu di malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Bagaimana hari ini, lancar semuakah kegiatannya? Semoga lancar teman Pro 2 ya, semoga semangatnya masih tetap ada walaupun situasi serba sulit saat ini ya. Situasi politik, finansial, kayaknya semuanya serba sulit. Semoga secercah harapan untuk terus berjuang itu bisa setidaknya menjaga langkah kamu untuk tetap terus maju, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, untuk kamu yang udah request tadi ya, kalau lagunya ada, udah aku masukin ke playlist kita. Kalau lagunya terlalu lama dan gak ada, itu bisa kasih tahu aku lagu lain ya. Tadi lagu hari ini, esok dan terusnya, kita udah gak ada di bank lagu kita. Jadi Kak Hiten Bisu rugi ya, boleh kasih tahu kalau ada lagu alternatif lainnya. Yang mau request juga langsung komen aja, boleh teman Pro 2. Aku tunggu requestan kamu di malam hari ini. Dan kita lanjut lagi teman Pro 2, dari Ariana Grande kita ke karya dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Selamat mendengarkan.

di Pro 2, aduh kok suaranya hilang. Kamu masih di Pro 2, teman Pro 2, untuk malam hari ini masih bersama Andrian untuk jaga malam. Jangan galau malam-malam, edisi 22 lewat, kok 22 ya, jamnya 22 lewat 33 di malam hari ini. Kita di hari Senin 9 Juni 2026, teman Pro 2. Hidup masing-masing, ingatlah. Ini lagunya Project Pop, Ingatlah Hari Ini ya. Kayaknya ini lagu yang punya banyak kenangan-kenangan dan momen-momen nostalgia untuk teman-teman. Oh, hari ini Selasa ya? Bentar. Oh, iya, hari ini Selasa. Maaf ya. Hari Selasa, teman-teman. Hari ini Selasa di 9 Juni 2026. Jadi ini lagu Project Pop yang biasanya kalau kita perpisahan dulu di sekolah ada, kalau nggak ada dinyanyikan bareng-bareng teman-teman, itu biasanya di sela-sela istirahat lagu ini diputar biasanya ya. Iya, hari Selasa hari ini ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih juga Kak Ezra sudah mengingatkan untuk malam hari ini. Dan kalau kamu mau request lagu, mau mendengarkan lagu favorit kamu, aku masih tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Langsung kasih tahu aja lagu apa yang ingin kamu dengarkan, teman berdua. Kalau ada di bank lagu kita, langsung kita dengarkan sama-sama di malam hari ini. Jadi jangan ragu, langsung kasih tahu aku di kolom komen di TikTok kita, atau boleh juga di WhatsApp 08 11 73 22 330 ya. Kita lanjut lagi karena lumayan banyak antrian lagu kita malam hari ini. Tapi kita dengarkan dulu, ada ini personal pilihan ya. Ada Hindia, Evaluasi, yang akan segera mampir ke ruang dekat kamu selama mendengarkan.

Kamu masih di Pro 2 RRI Bengkulu. Teman Pro 2, malam ini kita dibawakan ke nostalgia kembali dengan lagu Titu. Oke ya, tadi di request oleh Bang Ian tadi kalau nggak salah. Semoga menikmati semua sajian musik-musik Pro 2 malam ini ya. Dan kalau bisa dibilang lagu-lagu tipe-tipe, kalau orang sekarang bilang lagu-lagu centil sama Pro 2 ya, itu makin banyak produksinya saat ini ya, makin masif, jadi makin banyak jenis-jenis tipe-tipe musik seperti ini. Karena katanya kita udah lelah dengan semua tekanan hidup, dengan semua dinamika politik, jadi kita butuh lagu-lagu yang ringan, lagu-lagu yang santai untuk bisa kasih ruang untuk rehat sejenak ya, sebelum nanti harus kembali ke dunia nyata lagi. Kalau kamu, versi lagu centil favorit kamu apa teman Bro 2? Nah, kalau kamu ada lagu-lagu yang kira-kira ingin kamu dengarkan, kamu bisa kasih tahu aku ya. Kita masih punya kurang lebih 13 menit untuk di malam hari ini. Jadi kamu kasih tahu aja kalau ada waktunya, kita dengarkan sama-sama. Dan terima kasih untuk kamu yang masih setia di Pro 2 malam hari ini. Selamat malam teman Pro 2, selamat malam. Semoga malam ini malam yang menyenangkan untuk kamu, apapun kegiatan kamu yang masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan, atau yang lagi nugas, atau yang lagi shift malam juga kerjanya malam hari ini sama dengan kita para penyiar RRI. Semangat, semoga semuanya bisa dilalui dengan lancar ya. Dan kita lanjut lagi dari Titu, ada Cegil dari Nabila Takiyah yang akan segera mampir ke ruang dengar kamu malam ini. Selamat mendengarkan.

Teman Pro 2, terima kasih kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu. Malam hari ini kita udah di hampir di penghujung kebersamaan kita ya. Masih ada satu lagu lagi nanti yang akan menemani kamu Teman Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk kamu yang sudah bergabung, udah sharing-sharing. Sharing apapun malam hari ini, semoga kita ada kesempatan lagi untuk sharing-sharing lagi di

ini. Dan terima kasih sekali lagi ya, kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Dan kesempatan terakhir kita ada Tulus Jatuh Suka yang segera hadir di ruang dengar kamu malam ini. Selamat mendengarkan teman-teman berdua.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Allez, tic, tic, tic, tic.
1: Ih, kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
2: Kenalin, ini namanya Lilo.
1: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
2: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
1: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
2: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
1: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
2: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
1: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
2: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
1: Fix, besok kucingku aku vaksin juga.
2: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, demikian Pro 2 menemani kamu di malam ini pada 9 Juni 2026. Kami akan hari kembali temani ruang dengar kamu mulai esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andrian pamit undur diri dari ruang dengar untuk hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kalian berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2, modara melalui FM 105,1 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Rabu 10 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari Jalan Es Parman nomor 31, kami ucapkan sekali di udara tetap di udara, dan sekali yang merdeka tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Ngapain di sini?
1: Biasa, nyari angin. Jalan panas.
0: Oh, iya ya. Di sini adem, enak. Tapi kenapa ya? Si angin ini bisa kita rasakan, tapi nggak bisa kita lihat.
1: Begini nih ceritanya. Angin memang hanya bisa dirasakan tanpa bisa dilihat. Angin sebetulnya merupakan udara yang bergerak karena adanya tekanan dari arah yang satu menuju arah yang lain. Yang perlu kamu ketahui, suatu benda akan bisa dilihat jika benda tersebut memantulkan cahaya tampak yang kemudian diterima oleh mata kita. Jadi, kalau benda tersebut tidak memantulkan cahaya tampak, maka kita juga tidak akan bisa melihat benda itu. Contohnya, saat gelap, kita tidak bisa melihat benda. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya cahaya tampak yang dipantulkan ke mata kita. Begitu juga dengan angin. Angin atau udara memiliki partikel zat yang berjauhan dan jumlah yang sedikit, sehingga cahaya tampak yang memantul ke mata kita pun jumlahnya sedikit. Akibatnya, kita sama sekali tidak bisa melihat angin atau udara. Tapi, kadang-kadang ada juga loh zat udara yang bisa kita lihat. Contohnya adalah asap. Asap bisa dilihat, terutama saat kita berada di bawah sinar matahari. Begitu ceritanya.
0: Oh, gitu. Aku paham sekarang. Tuh, aku bisa lihat contoh zat udara yang bisa dilihat. Ada asap, noh. Ngepul, banyak banget.
1: Loh, itu kan asapnya dari kamar aku. Tolong!
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Setiap negara di dunia ini pasti memiliki bendera sebagai simbol negara. Bendera sendiri berfungsi sebagai identitas, jati diri, dan lambang kedaulatan bangsa. Bendera mewakili eksistensi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Umumnya, bendera negara selalu memiliki kesamaan di sisi depan dan belakang. Tapi berbeda dengan negara yang satu ini, Paraguay adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya memiliki perbedaan di sisi depan dan belakang. Bendera Paraguay berwarna merah, putih, dan biru. Pada sisi depan bendera Paraguay, terdapat lingkaran dengan lambang sebuah bintang berujung 5, dikelilingi oleh untaian bunga hijau dan kata-kata Republika del Paraguay. Sementara pada sisi belakang, terdapat lingkaran dengan lambang keuangan dengan seekor singa kuning dengan kata-kata Paz y Justicia.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM,
2: Produ FM,
1: teman terbaik kamu.

0: di pet. Kangen gak harus balikan hashtag.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

0: itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi...
1: Ups, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
2: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang,

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2 FM.
0: Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2 Info Pro 2 pagi ini. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digelar oleh pemerintah Provinsi Bengkulu sejak awal bulan Mei 2026 mendapatkan respon baik dari masyarakat. Berdasarkan data dari UPTB Samsat Bengkulu Utara, selama periode bulan Mei 2026 terdapat 1.433 wajib pajak atau unit kendaraan yang memanfaatkan program ini. Kepala UPTD Samsat Bengkulu Utara, Maman Suherman, menjelaskan jumlah pajak tersebut terdiri dari 1.184 unit kendaraan roda 2 serta 248 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 3. Hingga akhir bulan Mei 2026, nilai pembebasan diberikan kepada wajib pajak di Bengkulu Utara telah mencapai 1.225.000.000 rupiah, dan angka tersebut merupakan akumulasi dari pelayanan di kantor Samsat Bengkulu Utara, Samsat Ketahun, Samsat Putri Hijau, dan juga layanan Samsat Keliling. Demikian Info Pro 2 pagi ini, dan selamat pagi untuk teman Pro 2 yang sedang mendengarkan siaran ini pagi ini bersama Pro 2 Bengkulu hingga pukul 10 bersama Andika Nugraha.
1: Sepada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tawa Bro 2 MC di 105,1 FM. Dan pastinya masih baru dikau untuk nemenin kalian semua. Gimana kondisi ya pagi ini? Kalau dilihat-lihat sih cuaca kayak ya cerah-cerah sih harusnya. Kita tahu ya kondisi cuaca di Kota Bengkulu itu lagi cukup stabil ya, cerah banget. Dan walaupun kemarin sempat hujan di tengah hari, deras banget itu kalau di wilayah Pagar Dewa, dia kan nggak tahu di tempat lainnya. Tapi hanya waktu selang sejam doang hujannya, terus tiba-tiba panas gitu. Dan kalau dilihat cuaca yang kemarin ya, kemarin banget nih, agak berawan, jadi agak teduh gitu sorenya. Nah, dia nggak tahu hari ini apakah cuaca akan sama. Tapi berdasarkan informasi dari website bmkg.go.id, kalau Kota Bengkulu hari ini ya teman Pro 2 itu diperkirakan berawan ya. Kalau dilihat pagi ini sih memang banyak tumpukan awan ya di langit Esparman 31. Yang biasa tuh jam-jam hampir setengah 7 ini matahari udah agak menusuk-nusuk gitu ya. Untuk wilayah lain di Provinsi Bengkulu seperti di Bengkulu Tengah, kemudian di Lebong, Seluma, Kaur, Bengkulu Utara, itu cuacanya sama, kurang lebih berawan. Hanya Bengkulu Selatan dan Kepahyang saja yang diperkirakan cerah berawan gitu ya. Selebihnya sih amuk-amuk bahkan diperkirakan hujan ringan gitu ya, petir. Ya jadi cukup anomali ini sepertinya cuaca di hari ini akan teduh gitu. Dia ngomongnya sampai nggak lurus nih, masih pagi ya. Jadi buat kalian yang mau beraktivitas hari ini harusnya sih cukup menyenangkan cuacanya ya, cukup teduh gitu ya. Di playlist kita ada ya satu lagu dari Wanted, Jalan Masih Panjang.

Top Up Pro 2, siap-siap ya per 10 Juni atau hari ini. Pertamax itu harganya naik ya, jadi Rp16.250 per liter. Jadi Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green. Mulai hari ini, harga Pertamax naik jadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 RON itu naik jadi Rp17.000 per liter ya. Nah, penyesuaian harga ini diputuskan setelah koordinasi dengan pemerintah dari sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Jadi ini ngikutin deck slide yang udah melambung duluan ya. Ini kalau pertama seperti naiknya 3.000-an. Dan kemarin sih Dika sempat ngisi ya. Harusnya Dika fullin aja minyak. Sekarang tuh kayak kenaikan minyak tuh kita isunya enggak kayak dulu ya. Kayak naik tuh jauh-jauh hari udah tahu, tapi sekarang kenaikan ini terjadi ya, memang ini juga bukan BBM bersubsidi gitu ya. Jadi akan ada penyesuaian memang setiap beberapa bulan gitu. Tapi ini biasanya tuh naiknya per awal bulan ya, tapi ini agak cukup mengejutkan di tengah bulan awal-awal, misalnya awal sih sebenarnya. Dan buat yang mungkin kebiasaan ngisi Pertamax Turbo, harganya juga naik jadi Rp20.750 per liter ya. Ya, oh ini tetap sih fix cost ya. Pertamax Turbo tuh nggak naik ya, masih tetap Rp20.000. Itu dia udah naik barengan Dexlite kemarin gitu ya. Sementara untuk harga Dexlite itu udah turun di Rp23.000. Pertamina Dex udah turun juga di 24.800 ya. Sebelumnya itu sempat menyentuh angka 26.800an, hampir 27. Itu dia update informasinya teman Pro 2. Dan masih di sepada pagi ini.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh

Hitungan Pro 2 masih di 105,1 FM ya, untuk nemenin kalian semua di kesempatan pagi ini, dan pastinya masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Update informasi berikutnya teman Pro 2. Jadi ada upaya penataan kawasan tempat pemakaman umum Kamboja di Kelurahan Bentiri Permai yang mendapat dukungan dari Akademisi Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Jadi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, skema mandiri insidental tim dosen ini diterjunkan untuk membantu menyusun konsep penataan kawasan yang mana ini akan dirancang fasilitas pendukung pemakamannya gitu ya. Dan kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan pendampingan tenaga ahli yang diajukan oleh Kelurahan Bentiring Permai. Nah, kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan konsep penataan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat gitu ya. Jadi ini sebuah bentuk pengabdian gitu para dosen untuk menata nih pemakaman. Dika juga setuju sih, sekarang itu di Bengkulu menurut Dika salah satu pemakaman yang sangat tertata rapi itu yang ada di wilayah Tanah Patah gitu ya. Jadi di sana tuh ada satu pemakaman tuh Dika lihat di sosmed tuh rapi banget gitu ya. Di Padang Redok ya, nah gitu daerah sana tuh. Ya mungkin itu bisa diadopsi sebenarnya oleh pemakaman yang lain, karena ketika itu tertata kita tuh jadi enak juga gitu buat ziarah gitu ya kan. Kayak di Jakarta lah gitu, beberapa pemakaman tuh kan udah rapi banget. Rumput sama, kemudian nisan bentuk sama, pakai blok gitu. Jadi kita tahu nih, makamin di sini blok siapa, atas nama siapa gitu ya. Ya mudah-mudahan semakin banyak tempat pemakaman yang tertata, sehingga ahli waris gitu, yang mau ziarah, itu mereka jadi lebih nyaman dan lebih bersih gitu ya. Soalnya Dika punya pengalaman nih, ya orang tua Dika, almarhum papa tuh dimakamin terus, kayak kita siapin rumput, siapin ini, tapi mati mulu rumputnya, disemprot sama petugas pemakaman nih yang di makam yang di apa tuh Beringin nih. Ya petugasnya hobi banget tuh nyemprot-nyemprotin rumput, padahal udah dibeli rumput bagus mahal-mahal tuh, jadi enggak rapi gitu. Jadi makamnya yang kita mau cantikin, mau bikin rapi, jadi enggak rapi sekarang. Dia jadi sebel kalau ngeliat makam almarhum papa tuh jadi kurang terawat gitu jadinya. Ya mudah-mudahan semakin banyak ya makam-makam yang petugasnya bertanggung jawab dan bisa rapih gitu pekerjaannya. Jadi kita yang ahli waris nih mau berziarah tuh jadi lebih seneng gitu lihat makam orang yang kita sayangi tuh rapi gitu ya, enggak teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.